0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengok no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota, parian Suroboyoan.

Walu-walu kok masih di Radio Kota FM Dangdute Surabaya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sugeng Injingin. Good morning ya. Kembali hadir Pasar Kota Parian Surabayan Kota FM edisi Sabtu 22 Agustus 2026 Sobat Kota. Kali ini ditemani Naya Nika seperti biasa ya weekend-weekendnya sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Langsung tak tarik mawon nggih Parian pembukone dulur. Ana daya lenggo njaba lenggo nang teras disuguhi kacang tanah. Ayo sedaya padha ndonga muga Indonesia terbebas teko segala bencana. Maca koran halaman 4 maca karo nunggu kereta. Golek hiburan penambah semangat ayo dulur menyatu nang Pasar Kota.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
8: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
7: Mau. Tapi dengerin di mana?
8: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Walu walu, koma siji Radio Kota FM Dangdute Surabaya dulu. Selamat pagi ya. Selamat berjumpa kembali di acara Pasar Kota Parian Surabaya Kota FM. Langsung tiga lagu naya gelontorkan ya. Sangat variatif di awal pembuka tadi. Ada yang sekarang lagi happening banget, lagu ala-ala Gensi yang dibawakan oleh Naikila. Kamu itu main-main gue gitu ya. Waduh, ini lagunya enak banget mana, apalagi di apa ya, dinyanyikan sama cucu saya. Dinyanyikan sama anak saya sekaligus sama dance-nya, sama apa itu, sama make up-nya gitu ya. Main-main gue dari Naikila ini bisa sobat kota request di program Pasar Kota bisa. Kemudian tentunya jangan lupa didukung di program Tugu Pahlawan ya. Hip Hop Dude, Hip Hop Dude tadi ini original boleh ya. Jadi original dari ini production-productionnya ala-ala. Ini bisa di request juga di program Dendang Surabaya gitu ya. Silakan. Kemudian ada lagu lagi yang sekarang juga banyak robot kota request, Mutiara yang dibawakan oleh Laila Ayu featuring Irwan Krisdianto. Dan lagu baru lagi, nah, Narboy Gang featuring Arlida Putri dengan judul lagunya Bakul Sayur. Nah, enak-enak ya sobat kota, yang baru-baru memang sengaja Naya udarakan biar untuk menambah apa ya, menambah pengetahuan tentang lagu dangdut Indonesia. Jadi bukan itu-itu aja yang di request gitu ya. Oke, 0315011416 atau 0315676923 silakan merapat segera hari ini, atau boleh di 0817508881 ya sobat kota. Kalau sobat kota ingat seminggu yang lalu Naya kan sudah menyampaikan berita turut berduka dan turut berbelasungkawa atas terjadinya gempa di daerah NTT. Hari ini juga Naya juga mengajak sobat kota untuk saling mendoakan. Mari berdoa bersama bagi negara kita, karena memang beberapa hari yang lalu sampai dengan hari ini masih ada kebakaran hutan yang sangat hebat di Pulau Kalimantan. Yuk monggo sedaya dino-dino, moga Indonesia ini segera ya terlepas dari segala bencana. Amin. Oke, silakan yang mau bergabung jangan enggak usah sungkan, seperti biasa telepon aja ya sobat kota. Ada Budi Adiantara TV absen anak sepur. Oke. Lagi ada kereta atau mau naik kereta ke Surabaya ini Bunda? Ada Mbak Ima, selamat pagi, selamat bergabung Pasar Kota Parian Surabaya Kota FM dangdutnya Surabaya. Iki Ima, Ima sapa ya? Mbak Ima ngesong ta? Oh, bukan sih. Lah iya. Mbak Ima, terima kasih. Cak Go apa niki? Go Wahyu menek waru. Mari menek goreng sokon lho enak e. Dirgahayu Indonesiaku, muga-muga damai lan rukun. Amin. Riko selaku pelanggaran dari Guyon Waton, salamnya buat semua fans Kota FM ya. Dan krunya sehat selalu dan Mbak Naya sehat selalu. Amin Allahumma amin. Terima kasih Mbak Ima. Joscis ya. Katanya lagunya pelanggaran Mbak Naya, tapi kalau sobat kota telepon hari ini tidak ada pelanggaran kok. Sing pelanggaran itu sing gak telepon. Ini suara Naya kok agak gora-gori ya. Agak gora-gori nih sobat kota. Oke. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Selamat pagi Pantunan Parian Surabaya Wan Kota FM dandutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Mas Solehen. Langsung nomor siji yo, istimewa lagi Mas Soligin.
1: Nomor satu ya?
0: Iya.
1: aku kira udah segmen dua ini.
0: Belum, masih segmen pertama. Tadi memang ada sedikit keterlambatan ya. Silakan ditarik Mas Solihin.
1: Ke pasar minggu beli buah duku.
0: Asik.
1: Beli buah duku, jangan lupa beli buah markisa.
0: Oh iya? Yeah?
1: Banaya, jangan ragu akan cintaku.
0: Asik.
1: Aku takkan berbagi rasa.
0: Oke, tak tarik ya. Warung mumpung ke eling lagu niku. Ono lagu Mas judule Mutiara. Akhir-akhir iki akeh sing request. Mas Solikin, akhirnya kamu mengudara. Dipikir-pikir sih, kamu memang sekarang tambah yes. Oke, silakan ada lagi Mas Solehen.
1: Ini bidik bukan pedang.
0: Asik.
1: Kalau diukur hampir serupa.
0: Asik.
1: Mbak Naya, cuma adik yang ku sayang. Asik. Meskipun tidur takkan ku lupa.
0: Asik. Oke, terima kasih Mas Solehen. Lagunya apa ini?
1: Lagunya Padeng Robben.
0: Apa itu?
1: Padeng.
0: Gimana tulisannya coba? Diajakan P.
1: P-A. Double D.
0: Double D ya.
1: E-eng.
0: E-eng. Coba ya. Nah, ini sudah dikuas sebelumnya? Sebelum Naya?
1: Masih belum.
0: Oh belum. Berarti masih nyar ya. Boleh di... Nah, ya. Yang lainnya dulu deh, masih baru ini, jadi harus request dulu ke anu ya, ke Mbak Rahma atau ya, musik director kami.
1: Penyanyinya Rasul atau Imam itu, Imam Syahri Rosi.
0: Oke, Naya bantu request dulu ya, nanti dicek dulu sama Kak Rahma Imaniar. Oke. Yang lainnya dulu Mas Holikin silakan.
1: Ya, yang lain itu Abayang Dika.
0: Abayang Dika Didi Mahesa. Oke, Naya siapin dulu. Oke. Salam-salamnya buat siapa saja ini?
1: Ya salamnya ada Mas Ali, juga ada Cak Toto, Mbak Ella, Cak Bonding, Cak Kasian, Cak Rusdi, Bunda Farha, Bunda Wulan, Mbak Sun, Bunda Wulan, juga Kak Hafid, Kak Rohim, Mbak Jainal dua-duanya, Cak Ipi, Cak Rimbu, Cak Wahe, Cak Samsul Hadi, Mbak Ima, Cik Aini, Mbak Santi, Mbak Tanti, itu Juragan Daud siapa Mbak?
0: Mbak Diandra Tiwi.
1: Juragan Daud, Mbak Diandra Tiwi.
0: Baik, tadi judulnya Padang Robenah ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti Naya ke Kak Rahmah ya. Oke, silakan Mas Solikin lanjut.
1: Dari Lambek sampai Samangkin.
0: Asik.
1: Itu Mutiara, tapi versi Madura.
0: Oke, siap, terima kasih ya.
1: Dan untuk Mbak Naya, semoga selalu sehat, beserta keluarga. Yo langsung pamit gelosor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Solihin Gelosor dari kawasan Bangladesh, Bangkalan Desa sudah bergabung di segmen yang pertama. Luar biasa. Lagunya tadi sudah Naya requestkan, semoga nanti bisa lulus sensor dan bisa diudarakan di acara Kota FM ya. Silakan yang mau bergabung lagi, Naya masih membuka pintu on airnya secara lebar-lebar di 0315611416 atau di 0315676923 ya Sobat Kota. Sambil nanti kita baca-baca berita, menyampaikan apa saja yang terupdate pada akhir-akhir ini gitu ya Sobat Kota. Selain berita tentang bencana alam di Kalimantan yang ada dalam tanda kutip kesengajaan gitu. Kemudian yang mungkin Sobat Kota lihat berhari-hari di media sosial seperti yang Naya sering lihat itu polemik penentuan desil kesejahteraan masyarakat. Mungkin ya tidak sesuai. Jadi ada yang protes itu di media sosial Instagram. Jadi seorang pekerja biasa itu desilnya desil 10 ya, sangat mampu gitu. Kemudian yang anak pejabat itu desilnya 7. Dari diukur dari apanya gitu ya? Siapa yang menentukan tingkat kesejahteraan tersebut? Ada juga yang desil yang berubah. Jadi awalnya anak seorang tukang beca ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, tapi tiba-tiba desilnya jadi naik gitu. Jadi sangat kaya gitu ya. Sekarang jadi polemik nih Sobat Kota, di berita banyak, media sosial juga iya, berita-berita on air, berita apa online begini Sobat Kota juga bisa lihat atau cek sendiri ya. Baca saja polemik penentuan desil kesejahteraan gitu. Oke, tapi sabar ya Sobat Kota. Tentunya berita-berita yang sangat penting tadi akan Naya sampaikan setelah beberapa lagu yang sudah di-request oleh Sobat Kota ini.
2: Hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
3: Yoi, dia pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
2: Ayo, mari.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Walu-walu kok masih di Radio Kota FM Dangdut Surabaya dulur. Kembali di Pasar Kota Nge, Parian Suroboyan Kota FM. Ini beli putu lewat Medayu hari Sabtu iki lo ada Mbak Naya yang uayu. Oke, terima kasih untuk Mbak Eka Gersikan, lagunya Selalu Rindu sudah barusan meluncur ya. Lagu Selalu Rindu dibawakan oleh Tasya Rosmala, ini versi koplo enak banget Sobat Kota. Jadi boleh di request di program Digoda sama di Pasar Kota. Selalu Rindu yang versi original juga ada, jadi bebas ya, mau original, mau koplo, silakan bisa di request di masing-masing program yang cocok. Jadi jangan salah kamar ya. Ada apa yang Dika tadi juga sudah, Didi Mahesa, kemudian ada Mbak Ade Ima atau Mbak Imah tadi, lagunya Pelanggaran juga sudah meluncur. Di segmen yang kedua ini, Naya juga mau memberikan informasi kepada Sobat Kota, semoga bisa memberikan manfaat dan mari kita saling mendoakan agar bencana yang ada di Indonesia segera berakhir. Dan tadi saya sampaikan ya bahwa beberapa hari yang lalu di lokasi Kalimantan ini terjadi kebakaran yang sangat hebat Sobat Kota. Ini mohon doanya segera, semoga segera tertangani, karena beberapa kemarin saya juga sempat melihat di media sosial ada beberapa lokasi yang sudah turun hujan. Alhamdulillah, jadi pertolongan Allah langsung ya. Dari Allah dikasih hujan biar segera tertangani. Jadi kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan ini meluas Sobat Kota hingga melintasi batas negara menuju Sarawak, Malaysia. Jadi memburuknya kualitas udara ini di kawasan perbatasan merenggut hak anak-anak untuk belajar dan bermain dengan aman. Jadi menghentikan aktivitas tetap tatap muka ya. Dan memaksa seolah-olah sekolah-sekolah untuk menerapkan pembelajaran secara daring gitu Sobat Kota. Jadi dalam keterangan tertulis Jabatan Pendidikan Negeri atau JPN Sarawak ya mengumumkan bahwa indeks pencemaran udara IPU di sejumlah wilayah berada dalam kategori tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Jadi untuk mengantisipasi dampak kesehatan terhadap anak, mereka menginstruksikan penghentian sementara pembelajaran tatap muka di wilayah Kuching, kemudian ada di Samarahan, Seriam, Sri Aman dan Betrong ya Sobat Kota. Nah ini di Betong, mohon maaf. Ini untuk nosud, jadi untuk bencana kebakaran hutan dan lahan ini sudah mencapai ke negara sebelah. Apalagi di Indonesia sendiri yang mengalami di Kalimantan ini sungguh sangat tidak sehat udaranya begitu. Dan memang ada beberapa berita-berita yang menyebutkan ya dalam tanda kutip ini bukan kebakaran hutan karena hanya panas musim kemarau saja, tapi ada beberapa video yang menunjukkan kesengajaan melakukan pembakaran karena untuk pembukaan lahan baru. Nah, kalau menurut Naya nih, yang hal seperti ini harus ditindak secara tegas, setegas-tegasnya. Kenapa? Karena kalau hal tersebut terjadi lagi, ini bukan hanya mengancam manusianya, tapi juga mengancam sumber daya alamnya ya, termasuk hutan dan segala satwa yang ada di dalamnya. Lalu juga mengancam ke negara sebelah gitu. Ada lagi yang paling menarik di Sobat Kota. Saya juga masih melihat ya, kemarin juga melihat di media sosial. Jadi ketika asap yang mengepung begini tuh masih ada operasi untuk kendaraan gitu ya, operasi surat menyurat kendaraan ini sambil pakai masker gitu ya. Seperti itu bapak-bapak, mohon pengertiannya. Jadi masih dalam kondisi bencana alam gitu. Semoga bisa difokuskan untuk hal lain, misalnya untuk mempercepat segera biar apa ini asapnya segera tuntas gitu ya, kebakaran juga segera selesai. Ini ada operasi gitu ya. Oke, untuk informasi berita kebakaran semoga nanti bisa bermanfaat kepada Sobat Kota. Selalu update informasi terbaru dan selain mendoakan ya teman-teman di sana, dan tentunya banyak juga nih teman-teman yang ada di Kalimantan ya, saudara-saudara di sana nih. Nah ini bisa, ada juga pendengar Kota FM yang dari Kalimantan ya Sobat Kota, semoga dalam keadaan sehat walafiat di sana berserta dengan keluarganya. Nah masuk berita kedua tentang polemik desil. Siapa nih Sobat Kota yang beberapa hari terakhir di media sosialnya atau mungkin di apa ya media cetak, televisi sering melihat polemik desil. Desil itu apa sih Mbak Naya? Jadi ngomong-ngomong masalah desil ini adalah pembagian data atau kelompok masyarakat menjadi 10 bagian yang sama besar setelah diurutkan dari yang terendah hingga tertinggi. Penentuan desil ini sangat penting ya Sobat Kota agar bisa yang namanya tepat sasaran memberikan bantuan. Tapi beberapa waktu terakhir ini banyak yang komplain, diantaranya salah satunya adalah akhirnya banyak siswa ataupun calon mahasiswa yang tidak bisa lanjut ke kuliahnya karena pencabutan K KIP, Kartu Indonesia Pintar, dikarenakan peningkatan desilnya, tiba-tiba jadi orang mampu. Perlu diketahui Sobat Toto, sebelumnya desil ini dibagi menjadi 10 ya, 1, 2, 3 hingga 10. Dan yang nomor 1 ini adalah yang paling bawah, yaitu dengan ketingkat miskin ekstrim Sobat Kota. Ini berdasarkan kategori pengeluarannya ya, per kapitanya, jadi per orangnya itu, per kepalanya. Kalau miskin ekstrim adalah pengeluaran per kapita Rp500.000 per bulan, itu desil 1. Kemudian desil 2 miskin itu antara Rp500.000 hingga Rp650.000. Lanjut ada rentan miskin, mohon maaf, 500 hingga 650, betul. Kemudian rentan miskin ya, desil 3 ini 600 hingga Rp800.000. Desil 4 menengah ke bawah 800.000 hingga 1 juta. Desil 5 menengah yaitu 1 juta hingga Rp1.25 juta per kapita. Desil 6 menengah ke atas 1,25 juta hingga 1,5 juta. Desil 7 ini kategori mapan ya, 1,5 juta hingga 1,8 juta per kapita. Lalu desil 8 kaya, 1,8 juta hingga 2,2 juta per kapita. Jadi satu keluarga itu bukan satu keluarga ya, tapi satu kepala gitu, satu orang gitu per kapita. Yang ke-9 sangat kaya, 2,2 juta hingga 3 juta per kapita. Dan yang terakhir super kaya desil 10, yaitu pengeluaran per kapita lebih dari 3 juta rupiah. Informasi ini didapatkan dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan dapat berubah sewaktu-waktu ya Sobat Kota. Nah, dari kategori desil tersebut, ini ada ya, yang kemarin Naya baca juga di media sosial atau media elektronik, itu ada anak seorang tukang becak yang tiba-tiba mengalami peningkatan desil gitu. Padahal secara ekonomi, secara nyatanya, kehidupannya masih menengah ke bawah gitu ya Sobat Kota. Akibatnya, data KIP-nya atau Kartu Indonesia Pintarnya dicabut dan tidak mendapatkan beasiswa lagi atau bantuan gitu. Lalu ada lagi nih yang kebalik ya. Yang kebalik, jadi pegawai biasa gitu yang sempat, aku ini desil 10 gitu, telo apa, teko apa nih. Nah, menjawab seperti itu nih ada beberapa informasi ya. Jadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto ini buka suara Sobat Kota perihal skema pembagian desil yang menjadi acuan pemerintah dalam pembagian bantuan sosial dan kelak dipakai untuk pembatasan konsumsi Pertalite. Nah, ini berdasarkan informasi CNBC ya Sobat Kota. Untuk informasinya update per 21 Agustus 2026 kemarin pukul 13.10. Jadi menurut Airlangga, pemerintah tidak akan melakukan penambahan desil gitu, penambahan jumlah desil. Pasalnya desil adalah kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi mencakup keterangan dari individu ya, misalnya pekerjaan sama pendidikannya, keterangan perumahan, kondisi rumah, daya listrik dan kepemilikan aset. Jadi dikutip dari cekbansos.kemensos, terdapat 10 desil yang masing-masing berisi yang tadi Nay sampaikan ya, 10% keluarga di Indonesia ini desil 1 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% ke bawah, sementara desil 10 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% tertinggi gitu. Jadi terkait dengan polemik status desil di masyarakat, Airlangga mengungkapkan Badan Pusat Statistik atau BPS masih melakukan survei ekonomi nasional atau Susenas ya 2026. Nah, ini sangat penting sekali bagi Sobat Kota yang kapan hari juga marah-marah karena ada sensus ekonomi yang sangat menanyakan detail gitu ya, enggak mau memberikan informasi. Tolong Sobat Kota, hal ini sangat penting ya untuk memberikan informasi yang akurat disampaikan kepada petugas sensus seperti itu ya. Jadi jangan menghindari petugas sensus karena mereka hanya istilahnya memberikan layanan ya untuk meneruskan ke pihak yang terkait memberikan kebijakan-kebijakan kepada warga-warganya gitu. Jadi adapun beberapa kategori penerima bantuan sosial berdasarkan desil sesuai dengan keputusan Menteri Sosial RI nomor 79/HUK/2025. Ini ada beberapa kategori penerima bantuan ya Sobat Kota. Yang pertama ada PKH, Program Keluarga Harapan. Ini diterima oleh kelompok desil 1 hingga desil 4. Ada juga sembako, yang kedua ya, diterima oleh kelompok desil 1 hingga desil 5. Berikutnya, Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Diterima oleh kelompok desil 1 hingga desil 5. Lalu yang keempat, Program Asistensi Rehabilitasi Sosial. diterima juga kelompok desil 1 hingga desil 5. Dan yang terakhir, program kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial diterima oleh kelompok desil 1 hingga desil 5 atau sesuai dengan hasil asesmen pada masing-masing program. Begitu. Dan juga disampaikan ini kepada mungkin ada saudaranya sebagai petugas sensus ekonomi saat ini, tolong bisa memberikan datanya itu tidak pilih-pilih ya, jadi harus netral. Tidak boleh misalnya, oh kita nggak kudewerek, tak api-api, no, tak elek-elek, no. Jangan seperti itu para petugas ya. Ya ini Naya habis, Naya dulu pernah jadi petugasnya. Jadi Naya utarakan sesuai dengan realita yang ada gitu Sobat Kota. Dulu kan masih ditulis sama kertas ya, sekarang sudah digital. Oke, silakan yang mau bergabung satu orang boleh ya. Mesti Sobat Kota ini, kalau Naya masih baca berita ini fokus dulu. Iya, sampai meneng kabel. Meneng, Mbak Naya aku menyimak ini. Kayaknya oke. Oke, iya. Untuk pengecekan desil gimana Kak Naya? Mau mengecek dulu aku kira-kira desil berapa dan apakah aku termasuk kategori orang yang atau warga yang mendapatkan bantuan gitu ya, apakah layak gitu. Tapi sebagai kita memang harus berpikir apa ya, berpikir kalau kata teman Naya itu berkecukupan gitu ya. Jadi energi berkecukupan, jadi saya mampu, saya bisa, uang itu banyak dan saya mudah mendapatkan. Itu Naya dikasih informasi sama teman Naya itu diafirmasi setiap hari gitu ya. Diafirmasi setiap hari, uang banyak di dunia ini Naya bisa mendapatkan dengan sangat mudah gitu ya. Ternyata nanti dapat bantuan dari negara pun itu adalah di luar kehendak kita ya. Jadi jangan sampai istilahnya buat teman-teman atau yang dipikirkan adalah mereka yang benar-benar membutuhkan, misalnya orang-orang sepuh yang mungkin sudah tidak punya lagi sanak famili gitu ya, rumahnya tidak layak gitu sampai tidak bisa makan berhari-hari. Nah itu maksudnya yang harus diupayakan. Atau mungkin ada anak-anak yang berprestasi, sekolahnya pinter gitu, kemudian apa ya, belum mampu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena memang orang tua kurang mampu. No, yang harus diutamakan. Jangan sampai nih mungkin para pekerja-pekerja yang sudah mampu ya, kemudian kalau pas ngambil bantuan uang tunai dulu, gelangnya dari bawah sampai atas kemrompyong ya, pakai motor, motornya kreditan bagus. Itu yang tidak boleh, jangan sampai salah sasaran Sobat Kota. Itu aja sih ya, semoga bisa bermanfaat. Oke lanjut, mana tadi Naya ya? Yang mana nih, 567 atau 561 boleh bergabung satu penelpon yang beruntung hari ini. Kayak undian ya Mbak Naya, penelpon beruntung. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Pagi juga ke Pasar Atom, beli buah.
0: Ya?
1: Ya, Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Oke, Nang Wonosalam, aku Budal Jampi itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ucok dari Mojokerto, selamat bergabung.
1: Mana yang mengulaskan semua desil-desil hari 1 sampai 3.
0: Oke.
1: Mana yang terjadi penyuluhan ibu penyuluh desil dinas sosial maknanya.
0: Iya. Mohon maaf Mas Ucok, kemarin sudah masuk ini sama Om Aci ya. Jadi Senin baru boleh masuk lagi. Oke,
1: okay,
0: baik, terima kasih. Oke, satu lagi penelpon monggo Sobat Kota di segmen yang kedua ini. Naya mengundang untuk meramaikan segera ya. Oke. Okay. Iya deh, kalau demikian berarti waktunya lagunya meluncur ya Sobat Kota. Ini kayaknya lagunya enak, cocok banget sama kondisi negara kita pada hari ini ya, sebagai apa tuh pengingat juga bagi Sobat Kota. Gary Mahesa, ini sebuah lagu dari Ebit G.A.D. di cover menjadi koplo, berita kepada kawan untuk Sobat Kota.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Dengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Wulu-wulu ku masih di Radio Kota FM Dangdute Surabaya dulur. Masih di pasar kota nggih, Parian Suraboyan Kota FM. Budal nok pasar arep golek alpukat gak lali karo sarapan. Dino Sabtu waya kudu semangat soale arep nompo bayaran asik. Dari wong kerapu nggih, dari pantau langsung duki warung Margo Mulyo Permai kula sambi kalin. Kali ini kining, kali oh lagi mimik ya, maksudnya lagi ngopi gitu. Nih Sugeng Enjang, Neng Naya, salamnya buat semuanya keluarga besar FKS Brus tanpa terkecuali. Pingin request lagunya Isabella, gitu enak banget ya. Sudah Naya siapkan lagunya, tadi sudah diputarkan juga, memang cocok banget apalagi. Baru saja Naya sampaikan kalau kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan kan juga sampai Malaysia ya. Teringat lagu tadi Isabella juga dari Malaysia versi originalnya. Sangat fenomenal di zamannya dan sekarang pun memang masih enak didengar Sobat Kota. Versi koplonya bisa di request di program Digoda ya. Silahkan yang mau bergabung di segmen yang ketiga ini, mumpung Naya masih menyala-nyala ya. Semangatnya maksudnya, bukan amarahnya, semangatnya yang menyala-nyala gitu. Di 0315611416 atau di 0315676923 boleh juga WA di 0817508881. Silakan yang mau on air nih, gak usah bingung, gak usah khawatir, insya Allah diangkat sama Naya. Nah, biasa kan kalau diangkat-angkat dulu mana ya, iya tadi kan masih membacakan informasi yang sangat penting gitu loh. Jadi biar Sobat Kota fokus dulu dengan informasi yang saya sampaikan ya gitu. Jadi tadi sudah dapat pencerahan tentang masalah desil-desil ya. Kalau Sobat Kota memiliki unek-unek masalah desil-desil tadi, bisa disampaikan ke petugas yang berwenang di daerah masing-masing, misalnya ke perangkat desanya, seperti itu. Kalau pengecekan desil di mana Mbak Naya? Silakan nanti Sobat Kota bisa browsing aja cara pengecekan desil gitu. Akan masuk ke laman cekbansos.kemensos.go.id. Nanti Sobat Kota diminta untuk mengetikkan nomor induk kependudukan atau NIK-nya. Setelah itu bawahnya ada captcha, jadi ada kombinasi angka sama huruf itu ya. Di input yang benar, setelah itu baru di search atau dicari. Tapi memang kalau Naya beberapa waktu terakhir ini agak lambat ya. Mungkin bisa jadi banyak orang yang melakukan pengecekan karena masalah viral desil-desil beberapa hari yang lalu. Silakan yang mau bergabung Sobat Kota, tidak perlu sungkan. Jangan sampai terpukau dengan suara Naya yang menyampaikan berita. Iya. Oke, yang di WA juga masih banyak. Inako selamat pagi gitu ya. Iya, ini Naya agak ragu. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Karena memang beberapa hari terakhir kombinasi siarannya itu macam-macam. Iya, ada Mas Agung WB Kalisantri nang pasar malam kesasar nang Jakarta. Assalamualaikum Mbak Naya dan selamat pagi Mas Agung, akhirnya mengudara di pasar kota. Request lagunya Luka di Atas Luka Maesa Musik. Salam-salamnya ini untuk Pak Rusdi, Mbak Tanti, Mbak Putri Syalala, Mbak Shanti ya, Mbak Shanti Syalala, Bang Tejo, Cak Rizal, Mas Aditya, Mbak Ika, Mbak Ella, Mbak Eka, Cak Heri, dan lain sebagainya. Ada lagi Mas Adam atau Pak Adam, Parian Pantunan Suraboyan Kota FM, Dangdutnya Surabaya. Sekolah kelas telu, dilanjutnya kelas siji, Mak Naya wonge ayu tak delok, yo pinter ngaji. Amin, terima kasih Mas Adam. Mas Aditya Mahesa juga terima kasih, Pasar Kota Pariane Wong Surabaya tak tarik Mbak Naya. Nang Pasar Sidokari tuku pepaya, mulene mampir nang Cak Mamat. Biye kabare Mbak Naya, apakah kabare sehat? Alhamdulillah. Naya sehat walafiat ya. Lagune judulnya Isabella. Si nyanyi di Farinar Indra kalau Cak Pendi. Alhamdulillah kabare Naya hari ini bahagia dan api-api. Terima kasih Mas Aditya dari kawasan kedamaian, lagunya Tabah. Tabah Mbak Naya. Sesuai dengan kahanan Indonesia pada kali ini, kita dituntut untuk selalu tabah. Iya, iya, iya. Ono, ayo cobaan Indonesia. Semoga segera teratasi semuanya. Oke, lagu Tabah sudah Naya pilihkan ini. Lanjut lagi Mas David. Ono kanguru nang duwure watu, tuku godir karo tahu wale nang prapatan. Dino Sabtu Bu Guru, aku muridmu hadir puterno lagu di balik penantian. Aku penasaran sama Mas David iki nanti sopo sih? Yeah? Menanti siapa di balik penantian? Hanya sebuah lagu ya. Lagu Dirantai Digalangi Rindu kapan hari sudah Naya putarkan dan enak banget, dan beberapa hari terakhir ini di sekitar rumah Naya kan banyak akeh wong duwe gawe lho sobat kota sih, di putriku lagune iku mau dirantai digelangi rindu, ternyata enak ya. Oke, di balik penantian sudah, kemudian apa lagi nih sobat kota? Yokos nih pertegal, selamat bergabung, lanjutkan jare. Ana Cak Giantar Rembo pasar kota ono renjing tak gawe wadah apem sugeng enjing Mbak Naya sing ayu tur pipine ngoplem. Iya. Pepeh kalompang ini ya pipinya Naya. Tarik pare ane nang pinggir kolam mangan bubur gak lali karo mangan krepek. Dari semalam Mbak Ika aku gak bisa tidur asal lalu teringat wajahmu yang cantik asik. Nang giri laya tuku jamu, tuku kipas nang pasar waru, niate Mbak Naya jogging saben minggu supaya awake gak lemu. Lo jogging ini bukan masalah lemu atau tidak ya, tapi untuk memperkuat jantung. Karena kalau misalnya jogging ataupun renang ya sobat kota, itu memang sangat berpengaruh sama suara juga nih. Jadi gak gampang ngos-ngosan, apalagi ketika teman-teman yang mungkin ini memiliki profesi sebagai MC ya, itu kan biasanya geraknya cepet tuh. MC sana sini jalan ke tamu ke depan, naik lagi ke panggung. Nah itu kalau tidak dibarengi sama olahraga nih, olahraga lari, naik sepeda ataupun berenang gitu ya, memanjat mungkin akan ngos-ngosan. Jadi olahraga itu saya rasa sangat penting untuk berbagai pekerjaan ya sobat kota. Kak lemu, kak kurus, pokoknya sehat. Ngeles ya Naya ya. Oke, berikutnya bareng napas entek lah kok. Ngasone nang bakul putu regane 10.000. Nang kota lama tuku kawat, tuku peniti nang pasar pokot, Mbak Ima karo Mbak Santi lomba tarik tambang pasang kuda-kuda wis kuat, gak kuda-kudae wis kuat. Bareng waya narik Mbak Naya, lah kok kecemplung nangkut. Lagunya Tiada Kata Berpisah versi koplo, salamnya semuanya saja, salamnya seduluran salawase. Untuk Mbak Naya, semoga diberikan kemudahan rezekinya dan kalau pulang hati-hati, matur suwun. Amin, terima kasih untuk Cak Gianto Rembo, ada juga Cak Hartono. Hartono dari Pademangan, Jakarta Utara hadir, Mbak Naya, salamnya sehat buat semuanya dan terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan yang mau bergabung nih sobat kota, mumpung Naya masih available ya untuk menerima panggilan telepon nih di 0315611416 atau di 0315676923. Silakan juga mampir ke Facebooknya Kota FM, fanpage Kota FM, ini nama akunnya Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Paling atas sudah ada foto Naya berikut dengan status pasar kotanya. Jangan lupa untuk di ramaikan ya, maksudnya kolom komentarnya begitu. Kita angkat penelpon berikutnya. Bismillah, semoga berhasil. Selamat pagi, Pasar Kota.
1: Pasar Kota Parian Suroboyoan.
0: Asik.
1: Nang Pasar Ratum tuku pepaya. Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Jepuk godo salam ya. Tak dilihat nang dukur es batu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Santi. Nah ini akhirnya nak masuk
1: sih. Ditarik ke Mbak Naya.
0: Ya monggo.
1: Ditarik ke Mbak Naya.
0: Monggo.
1: Cak Gianto kali Mbak Ima. Tong pasar tumbas timun, tapi keliru pare. Cak Gianto nglamun. Kali Mbak Ima ditinggal ngalih soalnya durung bayar.
0: Lah ya belanja bareng lah kok ditambat ngelamun ini kisah apa sih bagian bayar ya. Lanjut lagi Mbak Santi.
1: Iya lanjut maling ya. Melampar-melampar teng pinggire tambak kanan kiri wonten rowo-rowo. Mbak Ima terusin ku pas brok-brok boyo. Ternyata Cak Gianto sing moro.
0: Ngene ya Cak Gianto Mbak Santi bales-balesan lah iyo. Monggo-monggo enten malih Mbak Santi.
1: Sampun
0: Mbak Naya. Lah nang Mojokerto tuku nang Mojokerto tuku roti regane 11.000-an ya. Cak Gianto ambe Mbak Santi ternyata saiki bales-balesan. Lah iya.
1: Salam.
0: Lagunya dulu.
1: Oh, lagune niku Jaga perasaanmu.
0: Nggih. Sebentar ya, nek pilihkan dulu. Walah.
1: Kulo jaga perasaannya Mbak Ima.
0: Oh iya, jaga perasaan. Nek siapkan terlebih dahulu. Tolong yeah. Jaga perasaanku salam, ya. Salam-salamnya.
1: Yeah. Salam-salamnya Cak Sur, Cak Gianto. Mbak Ella, Mbak Ika sing ayu dhewe sak gresikan.
0: Siap.
1: Terus Mas Aditya, Mas Heru sing ganung sak kedamaian. Cece Aini, Koko, Heri. Cak Miskan,
0: iya.
1: Cak Samsuri, Mbak Putri sekeluarga, salam Cak Kasian,
0: iya.
1: Terus semua kemauan Mbak Naya Bres.
0: Baik.
1: Oh Mas Agung, terus Mbak Naya.
0: Mas Agung BB ya. Siap, terima kasih.
1: Iya. Yeah. Sama Mbak Naya kalau pulang jaga. Kalau pulang hati-hati jaga kesehatan.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Shanti Shalala berakut dengan Mbak Ima dari Kasar Ngesong Surabaya. Akhirnya lo pales-palesan lagi. Ya, langsung lanjut di ruang dengan sobat kota semuanya sebuah lagu agar kita selalu tabah nge, dalam menghadapi bencana-bencana yang ada di Indonesia kali ini. Semoga segera berakhir. Tabah Luciana Jelita untuk sobat kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Pasar Kota, Parian Surabayaan.
1: Walu-walu koma siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya Dolor. Masih di Pasar Kota nggih, Parian Surabayaan Kota FM. Beberapa lagu sudah meluncur kembali di ruang dengar Sobat Kota. Yang terakhir ditutup oleh lagu Di Balik Penantian, dibawakan secara enak oleh Mbak Yulia Citra. Sebuah lagu yang berisi tentang apa ya, kepedihan, kekecewaan seseorang yang setia loh menunggu kekasihnya di perantauan, namun justru dikhianati karena sang kekasih sudah menikah dengan orang lain, Sobat Kota, gitu. Jadi kesetiaan yang bertepuk sebelah tangan, jadi menunggu kekasih pulang dengan penuh harapan dan rindu setiap siang dan malam. Kenyataan pahitnya, ini mengetahui orang yang dinantikan setelah orang yang dinantikan ini telah menikah atau menjadi milik orang lain. Jadi pulang bertiga, tidak pulang satu orang, gitu ya. Yang diinginkan mungkin pulang bertiga, tapi sama ayah dan ibunya mau ngelamar dia gitu ya, harapannya ya Sobat Kota. Tetapi pulang bertiganya sama orang ketiga dan putra atau putri beliau gitu. Di Balik Penantian ada versi original, ada juga versi koplo. Silakan bisa request di masing-masing program yang sesuai. Kita angkat penelpon berikutnya. Sebentar. Selamat pagi Pasar Kota.
2: Pantunan Surabaya Anja Kota FM Andang Dut Surabaya.
1: Eh, Parian Surabaya. Selamat pagi Sugeng Enjing. Apa? Eh apa? Akong. Bapak Sugeng.
2: Cewek kuping itu
1: nana. Lah, yang ini kilo Mbak Putri Widayanti biasanya lo. Ah, anu ya, apa? Apa tak Akong biasanya? Oh, Akong anu sih.
2: Orang Mbak Putri Widya.
1: Pak Sugeng dari kawasan Denpasar Bali. Pripun pawatosipun panjenengan, Abah?
2: Gila Mbak, iwak pandang sekane liwet.
1: Cakap.
2: Yen teng sekerwara selamat.
1: Alhamdulillah ya. Monggo ditarik pari ane.
2: Apa ya tarik ane? Langsung ya. Gitu, monggo. Langsung ditarik. Ya.
1: Gye, monggo. Satu boleh, dua boleh.
2: Ya apa ya. Surabaya. Sepur.
1: Gye.
2: Bareng medun, terus melaku, nyangke ngetas.
1: Oke, dapat salam nih. Oh gitu, harus lanjut-lanjut, belum ya? Silakan.
2: Mbak Naya, panjang umur, sehat selalu, dan lancar beraktivitas.
1: Alhamdulillah. Nang Siola lewat Nang Kruka. Lewat Nang Kruka budal merunu boncengan. Alhamdulillah atine Naya saniki ya abungah mergane krungu suarane panjenengan. Terima kasih Pak Sugeng. Ada Bunda Nurul ta itu?
3: Ana.
1: Halo Bunda, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Kok masih di rumah ini?
2: Anu Mbak, baru mau berangkat.
1: Oh iya. Enak wis. Mau berangkat tapi harus rutinitas dulu menghubungi Kota FM ya, Pak ya.
2: Ya, soalnya aku udah sebulan enggak onar sampai yang Pasar Kota.
1: Iya toh Pak. Wah ya Allah sampai dititeni rek.
2: Kadang kalau seminggu pisan kadang.
1: Nggih, silakan Pak. Salamnya, salamnya lagunya apa ini?
2: Siapa mau dapat salam dari siapa tadi Pak?
1: Dari Pak Sugeng Jombang.
2: Oh alah kembaran saya
1: Pak Sugeng nyalami ke Pak Sugeng. Iya.
2: Kemaringan Sugeng. Segala aktivitas pun
1: Pak Amin. Iya. Silakan Pak, lagunya apa hari ini?
2: Oh, lagunya urang ya?
1: Belum, belum. Silakan nanti khawatirnya terputus mau gondang request lagu.
2: Terus lagune aku wis ora ngrungokne Lali Janjine.
1: Lali Janjine baik. Nah, siapkan terlebih dahulu salam-salamnya buat siapa saja Pak Sugeng?
2: Kanggo Pak Sugeng, Mas Toto, Mas Anto. Mas Boneng, siapa Mas Boneng namanya?
1: Mas Bon, wah ada nama aslinya ta?
2: Oh Mas Boneng.
1: Jak Boneng Ting, iya.
2: Ting gitu biasa.
1: Betul. Kemudian?
2: Nanti terus Mbak Ima,
1: iya.
2: Mbak Sri, Mbak Ella, Mbak Putri Widayanti ya.
1: Nggih.
2: Mbak Widya, juga Bunda Waris, Bunda Sutira, Bunda Sanipah, Bunda Diandra Tiwi, Juragan Idawe, Bunda AM, Mbak Bukedang, Mbak Kasian, Mbak Selamat, Mbak Robin,
1: iya.
2: Pak Satrio Basuki, terus ya, Pak Rusti, Mas Alikin Rosor, Mbak Aprilia, Bunda Tama, Bunda Yati, wah kan
1: habis sana. Loh, 150 juta jiwa.
2: Indonesia.
1: Teret, teret, iya. Oke, lanjut Pak.
2: Mbak,
1: sampun ya. Nggih, terima kasih Pak Sugeng sama Bunda Nurul.
2: Santun sari naik kelapa, Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Sugeng bersama dengan Bunda Nurul dari kawasan Denpasar, Bali. Dapat salam dari Pak Sugeng kawasan Jombang. Terima kasih ya Pak, sama-sama Pak Sugengnya. Lagunya sudah naik, siapin ini beberapa lagu. Ada tiga. Wih, satu lagi penelpon. Selamat pagi, Pasar Kota.
4: Selamat pagi,

0: Surabaya.
1: Cereng, ceng, cereng, ceng.
0: Assalamualaikum. Suku pepaya. Assalamualaikum Mbak Naya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku roti nang pinggir oma, ya? Kepingin tuku roti lah kok keliru tuku pola. Mari Mbak Santi saiki Mbak Ima, talah wonge gak gelem kalah. Mbak Ima toh? Alhamdulillah Mbak Ima yo. Dalem monggo.
0: Tita.
1: Oh, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah Naya hari ini sehat walafiat ya. Kalau Mbak Ima sama Mbak Shanti tentunya tambah cereng iki. Bahagia mari tukaran ambek Cak Rembo mayo kan.
0: Saya tak balesi mah.
1: Oh iya iya silakan Mbak Ima. Nggih monggo.
0: Aku lagi antem melaku nang ngone sawah. Terus ketemu suket gajah.
1: Cakep.
0: Hari ini Cak Gianto ngomongin sayang karo Mbak Ika. Terus hari Mbak Ika ngini, sudah biasa.
1: Baik, oke. Okay. Ada lagi Mbak Ima?
0: Cak Gianto buat tuku buat duku karo buat Delima.
1: Iya.
0: Terus hari ini Cak Gianto bilang rindu. Ditunggu Mbak Santi di rumah.
1: Oke.
0: Ayo Cak Gianto bales mana? Bales.
1: Baik. Nama ditawari Mbak Santi sarapan iki Naya nggih monggo Mbak Naya sarapan. Ya Allah, sarapan Naya wis ngawi-awi iku ya, sarapane. Ada Pak Pogedang dari pasar. Monggo.
0: Saya yang masak.
1: Iya, alhamdulillah enak banget ini kok ini apa iki? Sambelan ta iki?
0: Sambal teri Mbak Naya sama ayam tahu tempe.
1: Enak-enak, mantap, istimewa. Monggo ada lagi yang mau ditarik Mbak Ima?
0: Langsung kali mawon ke Cak Gianto ngelusurai.
1: Oke, lagunya apa ini?
0: Lagune apa ya? Oh, anu baru terasa soalnya ditinggal sama Mbak Ima.
1: Baru terasa. Baik, salam-salamnya buat siapa saja Mbak Ima?
0: Itu wau Pak Sugeng.
1: Nggih. Iya betul ada Pak Po. Pak Po gedeng niki enten.
0: Oh, Pak Po sehat nggih Pak Po.
1: Iya, Pak Sugeng Denpasar, Pak Sugeng Jombang Pak juga.
0: Dan
1: Pak Sugeng Jombang.
0: Oh, Pak Sugeng Jombang.
1: Baik, iya.
0: Waalaikumsalam Pak Sugeng. Terus ana iki sampe iku jenenge. Sampe sate iki ngrungokno iki, ndek ngene iki sare pencit.
1: Oh, ngono ta, gak telepon dhewe wonge. Kemudian dia ya.
0: Kak Gianto, Kak Sur, terus ano Mbak Putri sama ya. Siapa Kak Samsu keluarga.
1: Baik.
0: Kak Miskan, Kak Samsuri, Bukain Inco ke Heri, si Aini, terus Kak ya. Candi Keret, Mbak Ika, terus Mbak Aprilia yang ada di menganti juga.
1: Siap.
0: Mas Aditya sing buat dan dari rumah dari Mbak Santi. Lho.
1: Ada Pak Dianto Miss Call ini Pak Dianto.
0: Pak Dianto, monggo.
1: Belum sudah. Belum. Oh, orangnya Miss Call ini Miss Call di WA.
0: Ayo Pak Dianto, maju Pak Dianto sama itu apa itu siapa? Adam.
1: Oh Mas Adam, siap. Iya.
0: Anakku kok apa itu? Marcel kena di kan suaranya siap. Marcel.
1: Oh Aan Marcel.
0: Ayo masuk A.
1: Baik, iya. Sama ini Mang Ujang jok lali.
0: Ayo Mang Ujang, ayo Mang Ujang juga boleh ya Aan Marcel.
1: Iya iya terima
0: dan
1: kasih.
0: Semuanya kesan Mbak Naya ini. Mbak Naya jaga kesehatan, masih hati-hati, matutun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ima, Mbak Shanti Shalal dari kawasan Ngesong Surabaya. Berikutnya ada Pak Po Pisang di kawasan Pasar Asem Simo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Ning Naya, Pasar Asem Simo hadir telat Ning Naya. Kulo sampun ngirim parikane teng FB lo. Ini ki, mari kita melakukan penyisiran kepada Sobat Kota yang sudah memberikan atensi lewat kolom komentar Facebook Kota FM. Pak Po Gedang, napa niki? Cak Samin budal nggowo mandolin amin ya robbal alamin nggih nggowo pare soko pasar kruka tekan oma ditampani Mbak Laila muga-muga dungane ning nayanika dijabah Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Po, sugeng njenengan naya pas resepsi mau hadir, salami seger waras selamat panjang umur dan bahagia selalu buat penyiar dan semua fans Kota FM Surabaya serta semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lagunya Mengapa dari Darafu yang versi koplo ya. Terima kasih Pak Po. Baiklah sobat kota, saya rasa ini sudah waktunya lagu meluncur. Ada beberapa lagu, ada lagu etnik, juga ada lagu koploannya. Lagu yang pertama meluncur dari Irene Gea dengan judulnya Lali Jandine untuk Sobat Kota.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: Pasar Kota.
1: Info harga pasar.
2: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Saatnya Naya menyampaikan harga sembako Sobat Kota update per 22 Agustus 2026 hingga pukul 9.32 waktu Indonesia Barat. Beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan hari kemerdekaan Indonesia ya, yang ke-81 tahun, di mana malamnya memang malam barian dan tentu banyak sekali warga-warga yang membeli bahan pokok. Dan menjelang Maulid Nabi juga nih, apakah ada perubahan harga gitu? Yang jelas di tempat Naya ini dari harga ayam itu sudah mencapai 41.000 per kilogram. Coba kita cek berdasarkan laman siskaperbapo.jatimprov.go.id untuk harga ayam secara rata-rata lokasi Jawa Timur ya, sudah mencapai harga berapa rupiah per kilogram. Yang pertama, daging ayam ras per kilogramnya kalau kemarin ini berada di harga Rp39.095 per kilogram. Hari ini turun Rp418 menjadi Rp38.586 per kilogramnya Sobat Kota. Kemudian disusul dengan harga daging ayam kampung per ekor kalau kemarin ini berada di nominal Rp69.301 per ekor. Hari ini juga mengalami sedikit penurunan Rp2.116 menjadi Rp67.785 per kilogram per ekornya Sobat Kota. Demikian informasinya dan semoga bermanfaat.
3: Blusukane wis mari rek. Regane wis cocok gak?

0: Walu-walu Ciri Radio Kota FM Dangdute Surabaya Dulur Pasar Kota Parian Surabaya Kota FM. Lagu Mengapa Darafu, lagu terakhir di segmen sebelumnya enak banget, di request langsung oleh Pak Po Pisang dari kawasan Pasar Asem Simo. Silakan yang mau bergabung lagi 567-6923 atau 561-1416. Terakhir. Ada siapa kayak beruntung? Selamat pagi Pasar Kota.
1: Pasar Kota,
0: Alhamdulillah.
1: Parian Suroboyoan,
0: iya.
1: Kota FM Dangdute Surabaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Mbak Isabella tuku keneker. Kenekere digawe masak dino iki. Alhamdulillah masih terakhir-terakhir tapi sik nututi. Abah Kosim, pripun Abah? Papartosipun panjenengan?
1: Waduh, alhamdulillah sejuk saiki, Mbak.
0: Oh, iya betul, tadi Naya berangkat kerja itu mendung, Abah.
1: Mendung.
0: Iya, lancar selalu ya, Abah, ini untuk usahanya.
1: Alhamdulillah masih pun. Apa itu masih pun gak larang, alhamdulillah bendino oleh, Mbak.
0: Iya. Gimana, sudah ketemu sama Bunda Dantra TV? Bunda Dantra sudah pindah ke sana kayaknya ya. Sudah.
1: Mbak, kadang-kadang kepoto DM, Mbak. Tak hampir
0: enggak. Enak ya, maksudnya sudah deket sama saudara Kota FM gitu loh. Monggo, Mbak, ditarik bari ane.
1: Langsung ditarik.
0: Nggih, monggo.
1: Tuku gule, tuku dek perumahan, Mbak Naya.
0: Nggih, apa?
1: Udan melaku karo Cak Asik.
0: Asik.
1: Aku setas mulai teka waliman, Mbak Naya. Tonggoku mantu, besanan abik wong driyo rejo ngersik.
0: Luar biasa, walimahan. Nggih, enten mana Abah?
1: Wis itu
0: oh, nggih. Dapat salam dari Mbak Santi. Abah, nopo sampun sarapan taba, sehat-sehat nggih, Bah.
1: Alhamdulillah, sarapan ono di waliman, Mang. Wah sate, alhamdulillah sego gule, alhamdulillah.
0: Enak. Biasanya itu sekaligus sama akikoan ya, Mbah ya, biasanya. Nggih, monggo.
1: Apa iku? Dalam? Mantu pertama, Mbah.
0: Oh, mantu pertama.
1: Mantu pertama.
0: Nggih, nggih.
1: Sing ndek kene iku apa iku cewek, sing ndek Ndriya Rejo iku cowok.
0: Nggih. Monggo panjenengan mau request lagu napa niki, Abah?
1: Lagune anu, Mbah, apa iku Air Mata Perkawinan, Mbak.
0: Air Mata Perkawinan bisa.
1: Teko Mansur.
0: Siap. Nggih. Salam-salami damel sinten mawon iki.
1: Salame buat Mbak Mbak Ika, terus apa iku Mbak Jandra Tiwi. Mbak Ella, Mbak Beauty, Pak Wiyoto, Pak Jono Tamrin, terus ono Mas Aditya, Mas Hari Citralen, terus ono Cak Sur. Cak Jenal, Cak Prapto, Cak Edo.
0: Iya.
1: Terus ana sapa mana ya? Wis kuat bae, Mbak. Sale iki mulai panas iki, Mbak.
0: Oh iya. Terima kasih ya, Mbak Kosim. Iya.
1: Buat Mbak Naya semoga sehat walafiat.
0: Amin Allahumma amin.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kosim. Luar biasa ya semangatnya meskipun panas-panas ini tetap loh, tetap eksis nih. Konsisten maksudnya, tetap konsisten untuk selalu bekerja menjemput rezeki. Naya mau lanjut dulu di Facebooknya Kota FM Surabaya Sobat Kota karena memang waktunya Sagita sayangku tak bagi rata. Ada Reni Rentina, waalaikumsalam dari kawasan Medan hadir. Kemudian ada Abah Wai dari kawasan Gianyar Bali, Tumium Virgo, Bobo, tiga kali. Bunda Mami, sega bapak ngombene kopi, awak sehat kudu disyukuri, amin. Tetap semangat, sehat buat Mbak Naya juga semuanya. Terima kasih Oma Mami. Ada Tumiar Idawati dari kawasan Juanda Medan, Mami, Bunda Mami juga dari Gedangan Kota, toko sangkar burung berkualitas, Oma. Asnawi Awi, tuku klepon wadahe godong mangan sate bumbune kecap, ayo konco gotong royong Pasar Kota. Napa niki regeng lan mantap. Numpak sepur menyang Jakarta, jangan lali ya, jangan lupa tuku sedikaya. Selamat datang nang Pasar Kota, ati gembira kebak budaya. Terima kasih untuk Mas Ani Asnawi Awi. Kita lanjut lagi, ada Soca Banjarnegara Jawa Tengah hadir, Mas Amiruddin, Kota FM Surabaya dan krunya selamat pagi. Hartono dari kawasan Pandangmangan Jakarta Utara hadir, salamnya sehat buat semuanya. Ada Sugianto, tuku jaring nang pasar Krian nang kota lama tuku keripik kayam. Wajah glowing iki pancen tambahan, tapi percuma wajah glowing nek lek masa depan nih sik suram. Siap. Salamnya buat semuanya saja ya, salam seduluran saklawasi buat Mak Naya, sehat selalu, selamat bertugas dan terima kasih. Ada Mas Ainul Jaya Servis, terima kasih. Ada Pak Sat Budiano juga motor suwun dari kawasan Kedung Anyar. Yeni Kartika atau Mama Hori Medan, coming supporti dari Sibang Kaja Bali. Lanjut, ada Mas Aditya Mahesa, Albertus Timur, Yuni Rati, apa ini? Yuni Rati part 2. Oh mungkin ini akun yang kedua ya. Lanjut lagi ada Mas Agus Umardi, Agus Pangsut Bapak. Iya. Ada Pak Po Pisang sudah, Joko Speed, halo selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung Mas Joko Speed. Coba naik refresh dulu ya, apakah masih ada Sobat Kota yang belum tersapa? Oh aman, refresh lagi. Oh masih keluar Inako. Oke. Kalau demikian langsung Nayi luncurkan ke ruang dengar Sobat Kota semuanya sebuah lagu dari Mansyur S ya berjudul Air Mata Perkawinan. Tapi sabar ya Sobat Kota, setelah jeda komersial yang satu ini tetap di Pasar Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai hai, it's Yoriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya Dolor, 5 menit menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih yang sudah mengirimkan atensi baik lewat WA, kemudian interaksi on air, meramaikan kolom komentar Facebooknya Kota FM. Terus one poll yang belum kebagian untuk on air di edisi Pasar Kota Sabtu 22 Agustus 2026, tidak perlu khawatir ya, karena Pasar Kota setia hadir menemani Sobat Kota dari hari Senin hingga Sabtu dari pukul 7 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Langsung tak tarik mawon ge, parian penutupnya ge, Sobat Kota. Ini pariannya tentang Indonesia lagi ya, tentang bencana pada akhir-akhir ini. Oke, Mas Arga kulak kecepir nangkruka budal rono sepedaan, gara-gara kelakuane segelintir wong seraka, akeh warga lan flora fauna dadi korban. Mepe sarong dicantulno ondo, papan ondoe sing dinggo jak-jakan onok limo, nek dorong isok ngabdi nang negoro, ojo malah gawe kerusakan sing bahaya no wong liyo. Nah ya, kalian Pasar Kota pamit, yaudah bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isu rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ay.
2: Iki lo, kata dangdutan ay premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ay.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
3: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gak radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lo.
2: Wah, iya suan mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Dendels, hingga resmi ditutup karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman Facebook.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober

0: 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Loh.
1: Kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Eh, jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Selamat siang semuanya, gimana hari ini Sobat Kota? Sabtu nih, waktunya berlibur ria. Waktunya mengistirahatkan semuanya, badannya, pikirannya, tenaganya. Sambil bergoyang di digoda digoyang dangdut. Asik lore dari jam 12 sama nanti jam 3 sore. Yang istirahat selamat beristirahat. Yang masih bekerja saya temenin, tenang aja sampai nanti jam 3 sore sambil bergabung di dua jalur 5611416 5676923 WhatsApp 081 7508881. Barang Irsya juga Fama di program Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lorek.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut

0: 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Jam 12:30 siang ini Sobat Kota, terima kasih masih bareng di 88,1 di program Digoda Digoyang Dangdut. Asik lore. 2026 Sobat Kota, kayaknya kalau ngomongin masalah dunia dan sekitarnya. Ngomongin hari-hari ini Sobat Kota, dunia memang telah dihadapkan pada banyak hal gitu ya. Mulai dari apa-apa yang sudah kita capai, bagaimana jenjang karir dalam pekerjaan, dan banyak lagi hal yang memang bisa menjadi konsentrasi bersama gitu ya. Dan efeknya membuat banyak orang, mungkin termasuk kita gitu ya, melupakan hal yang alami, yang sebenarnya ini bisa dan memang kita nikmati secara bersama gitu ya, dan membuat kita lebih sehat secara fisik, secara mental gitu. Salah satu yang mungkin banyak kita lupakan adalah kita bisa mengucap alhamdulillah, puji Tuhan, bersyukur bahwa kita masih sehat hari ini ya, dan bisa menikmati apapun yang sudah kita miliki setiap harinya. Kebiasaan kecil yang kita lupakan dan nanti akan terasa kalau kita udah mulai jatuh sakit. Sehat itu mahal Sobat Kota, dan akan jauh lebih mahal kalau kita udah sakit. Makanya hal-hal preventif dijaga gitu ya, atau sebelum kita jatuh sakit gitu Sobat Kota, ya naudzubillah ya, sebisa mungkin kita menjaga kesehatan biar tetap sehat, tetap prima, bisa makan ini ono, nggak ada larangan dan sebagainya. Jadi jangan lupa sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sampai belibet ngomongnya, ya bersyukur dulu ya, mensyukuri apa-apa yang sudah kita punya, dan kesehatan terutama Sobat Kota. Selamat siang Digoda.
1: Digoda. Wasik lore.
0: Wasik lore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwene rek, gata telepon aku iki.
1: Wis telepon ngene lho.
0: Ya saiki wingi-wingi lo tujuh purnama enggak berjumpa, ya opo sih?
1: Iya, aku dhewe lo ya gak on era kan repot Mas Isa.
0: Oh, repot. Sehat tadi ini. Sehat ya.
1: Sehat Mas Isa, sampean
0: piye? Alhamdulillah sehat, baik. Teman-teman Kota FM biar suwe hat kabeh iki.
1: Aku lawan gak awan sampe bengi kadang gak. Rungokno nang jopo ya aku
0: dua. iya. Siap lagunya apa?
1: Aku tolong zaman puter no iku Mas Irsa, tertai Mas Irsa.
0: Retak, oke.
1: Okay. Tertok darapu ya.
0: Siap. Salam buat siapa?
1: Kami buat Mang Ujang, Cak Ari sambil kerep kasur, Cak Samsuri ke Brown, Cak Ali, Pak Rusdi, Pak Toto, Glodan. Pak Ido, Pak Ngucok, Cak Jumadi, Pak Dianto, Cak Solihin, Delosor, Cak Zainal Perak. Terus Cak Satrio Basuki, terus Mas Wahid, Penjaringan, Pak Bedang, Pak Kosim, Cak Afid, Pak Kasian, terus Cak Kadir Sate, Gogo Heri, Cak Miskan, Cak Jipi, Pak Neros, Mas Risa, Mas Aditya, Cak Heru, Cak Samsulati, Cak Boneng, Pak Suwanto, terus apa, Pak Rohim, Cak Rohim, Medulai, Cak Rohim, terus Marikono, Cak Adam, Bunda Mujiati, Bunda Fatona, Bunda Farha, Bunda Sutira, Oma Mami.
0: Oke.
1: Terus Mbak Dian Pratiwi, Mbak Ainun, Mbak Yati, Prandu Tejo, Mbak Wiji, Balung Bendo. Terus Mbak Yanti, Mbak Ika Gersian, CCA ini Bunda Selamet, Mbak Tanti Pungpungan, Mbak Imang Cong, Mbak Ella, Mbak Santi, Mbak Widya, Mbak Putri, Mbak Aprilia, terus Bunda Yati, Bunda Yati menganti, Bunda Yati Aprilia menganti. Terus mari ngono, Bunda Lili warga mulia, wis, dan semuanya seduluran salah kasih.
0: Oke deh, matur nuwun.
1: Selalu dimudahkan rezeki, kita matur hati.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Digoda.
2: Asik lho, Rek.
0: Asik lho, Rek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga irsat.
0: Apa kabar ini?
2: Semangat ya, Rek. Percaya, Rek.
0: Oh iya dong, harus semangat.
2: Oh iya dong, harus. Kan namanya penghibur ya. Nah,
0: laki-laki penghibur.
2: Oh jangan. Laki-laki penghibur kan. Ntar apa jadi B, apa jadi T. Botnya apa top.
0: Menghibur yang di rumah lagi galau.
2: Oh siap.
0: Yang di rumah lagi sendirian. Dihibur sama lagu-lagu dangdut. Gitu loh maksudnya.
2: Oh gitu. Pikiranku kok selalu
0: merindu. Lah iya. Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah kabar api-api mawon.
0: Alhamdulillah siap sehat baik. Siapin lagu apa ini?
2: Pengen dengerin lagu ini dari Irwan Krisdianto sama Laila Ayu. Salah apa? Punya
0: salah enggak? Salah apa sih sebentar? Yes. Salah apa? Oke. Si sambil salam buat siapa?
2: Oke, salamnya Cak Rebo Gianto yang barusan melorot terus. Kemudian Mak Tira, Mak Tuna, Bu Nyai Farha, terus Cici Aini, Cong Solikin Drosor, Cak Rizal, Cak Zainal, terus siapa lagi? Kang Toto sampai jumpa, Mbak Ika Dikasikan, terus Mas Eros, terus Pak Rianto di Krayen, dan buat semuanya ya. Ada Mas Irsa?
0: Ada.
2: Oh siap, ditunggu lagunya.
0: Okay,
2: buat ente Sukron. Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juno Tamrin sudah bergabung siang hari ini di Goyang Dangdut. Wah asik lho re. Jam 12.43 menit Sobat Kota. Masih bareng Irsa tentunya siang hari ini. Menikmati lagu-lagu Dangdut Koplo untuk menemani Sobat Kota yang di rumah, yang beristirahat, gak ada kerjaan karena libur gitu ya. Boleh merapat di 561-1016, 567-6923. Selamat siang di Koda. Asik lho, Rek. Halo Pak D.
3: Iya, Mas Irsa.
0: Kabar ini.
3: Yang paling ganteng Kak Jawa Timur.
0: Loh, gantengnya Jawa Timur.
3: Kalau bisa ya lebih se Indonesia.
0: Ya pun jual saya itu rada tambah Klaten apa Solo.
3: Kalau di Klaten kan nanti jauh.
0: Soal
3: masalah wajah dibanding sama orang-orang Jawa Timur nanti. Ya se-Indonesia.
0: Siap-siap Pak D. Yeah. Sehat Pak D ya.
3: Alhamdulillah. Masih di kan sehat. Panjang umur bisa menghirup udara.
0: Siap.
3: Milik ciptaan Allah.
0: Amin. Alhamdulillah. Wis lagunya apa Pak D?
3: Kemarau. Bisa
0: kemarau?
3: Iya,
0: kemarau. Oke, siap. Telemnya buat siapa?
3: Ya, salam gagam penjenengan sekeluarga maupun kru Kota FM.
0: Oke.
3: Berikan walafiat berjalan barokah.
0: Amin.
3: Mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan dimudahkan.
0: Amin.
3: Dalam urusan baik dunia maupun akhirat telah.
0: Lanjut buat siapa salamnya?
3: Iya. Itu tadi barusan Cak Jipi ya.
0: Cak Jipi tak Pak Jono Tamrin, suaranya lu Pak Jono Tamrin ya apa itu?
3: Oh Pak Jono Tamrin. Seperti Pak Cak Jipi tadi. Oh iya. Pak Jono Tamrin
0: nang
3: Gresik ya.
0: Lah iya Pak, ya apa iku mengki mau Cak Jipi ta Pak Jono Tamrin iku mau.
3: Iya. Persis ya suaranya. Pak Jono Cak Jipi tadi. Loh, kan Jipi ya. Ya. Dalamnya barusan tampil Pak Jono sama Pak Cimanti, Pak Sugeng Bakso, Bang Ojo, Cak Siti, Cak Ali, Cak Bendi, Cak Sugianto, Ringo, dan semuanya.
0: Oke deh, disapa sama Cak Adam ini loh.
3: Mbak Ning-Ning yang muda maupun bunda-bunda. Enggak saya sebutkan satu persatu.
0: Disapa sama Cak Adam itu loh Pak D.
3: Cak Adam mungkin masih teman-teman Cak Adam. Semoga sehat terlalu ya yang ada di warung.
0: Baik, terima kasih Pak D.
3: Semoga sukses selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dari klien sudah bergabung. Mi Absari selamat siang dari Bandung mau bujangan siang hari ini. Salam buat Elia Gusince, Pak Juno Tamrin, buat Rini Setiawati, ada Mbak Tuyibi, ada Pak Wiyoto Padaan, dan yang ini yang ada di Prigen. Matur nuwun. Kemudian Cak Agung WB, waalaikumsalam. Wasik lore Lukaku dari Mahesa Music. Buat Cak Asim, Cak Halim, Bang Eros, kemudian Cak Hanif, Inako, Bang Hendrik, Pak Wiyoto, Mbak Imam, Mbak Serintil, Bunda Fatona, dan semuanya yang sudah bergabung di Goda siang hari ini ya. Halo Pak Jono Tamrin, aku mau Pak Jono Cak JP sih. Mau anggur merah siang hari ini, salamnya buat Maggie Z. Salamnya buat Maggie Z. Dari Maggie Z. Salamnya buat Lili Ferliando, Putri Widayanti, Cak Samsul Hadi, ada Ambu Kalista, Cak Miskan Kebraon, ada Mbak Toyibi, Pak Wiyoto, Ami Wibowo. Terima kasih. Kemudian juga ada Ami Wibowo, mau mobil dan bensin buat Mi Absari, Umi Tretes, Rini Setiawati, Pak Jono Tamrin, Eli Agustince, dan Mbah Toibi di Sidoarjo. Oh, Mbah Toibi di Surabaya dan Yeni ini, gitu maksudnya. Terima kasih. Neng Rara, wasik lore. Waalaikumsalam, siang hari ini hadir. Menyapa Pak Wiyoto, Pak Poh, Gatot, ada Cak Samsul Hadi, Pak Wahid Penjaringan, ada Mbak Putri Widayanti, Mbak Tanti Pumpungan, Mama Eli Agustince, Mbak Mia Ramadhani, Bu Mimi, dan buat Mbak Diandra Tiwi. Mas Rishad, selamat bertugas. Terima kasih Neng Rara sudah bergabung siang hari ini. Nantinya belum kebagian on air di segmen berikutnya. Waktunya masih cukup panjang sampai nanti jam 3 sore ya. 561-1416-567-6923. Digoda, digoyang dangdut, wasik.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Mereka itu kalau sudah dengerin Radio Kota FM setiap hari, Re.
1: Simpan emosi.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Sobat Kreat, ada kemarau membawa kita di menit ke 16 lepas dari jam 1 siang. Terima kasih Ki Joko Tumut yang ada di Sidoarjo. Ada Cece Rani Eklin dari Sidoarjo juga selamat siang. Kemudian ada Rudy Fas selamat siang. Ada Pak D Ali Imron yang ada di Tembelang Jombang juga selamat siang. Asef Saifullah selamat siang. Haruman, thank you. Kemudian Jiprek, oh Jitrek yang ada di Bojonegoro, Kepo Baru selamat siang juga. Ada Bunda Yanti yang ada di Jombang juga selamat siang. Di ujung telepon, selamat siang digoda.
1: Digoda, bersama Wong Ganteng. Asik lho, Rek, tadi malam aku gak sama.
0: Ya Allah, sakno, Rek. Semalam, oh iya, lumayan rame semalam soalnya ya. Oh iya, ya Allah.
1: Ya Allah, masih angkat. Putus, mana disaut.
0: Oh gitu. Wis gak apa-apa, siang ini bisa masuk iki lho. Alhamdulillah. Iya. Gimana lagi dinas ini?
1: Iya, ini masih
0: dinas. Oh, siap, siap. Wis, semangat selalu. Oh, mau ta?
1: Yo.
0: Mau lagu apa ini?
1: Gimana punya kabar, Bang?
0: Oh, sehat. Baik, alhamdulillah. Teman-teman Kota FM juga sehat semuanya. Lagunya apa ini? Apa lagunya?
1: Ada perahu layar yang baru masuk.
0: Perahu layar
1: yang baru.
0: Yang Darboy ta?
1: Iya.
0: Oke deh, siap. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Kak Jantarimbu, Kak Sun, Risa, Koko Ain Sam Dede, Si Aini, Beheri, Mas Arjen Dijeret, Kak Mistan, Kak Santuri, terus Kak Adam, ada siapa, Mang Ujang, Mang Ujang, Mas Uo, ada Kak Amber Jersi, ada siapa, Mas Abidjan yang ini, sama Uangnya, terus Bunda Yanti, Bunda Nini, Bunda Farhan, Bunda siapa yang di Magul Mulia,
0: Lilik Mujaroh tak ya?
1: Mbak Aprilio.
0: Siap.
1: Mbak Aprilio dua-duanya, Mbak Ima, dan semuanya Kristen Kota Jalur. Oh iya, Kak Selipin
0: Di dada-dada itu loh, karena Cak Gianto. Di dada-dada itu loh, Mbak Ima, dada.
1: Malas. Aku di Bujita, Mbak Cak Gianto, Mbak aku. Saya tukus otong, di konmuter kan yang buri ini loh.
0: Ya apa sih, Caca?
1: Mbak Ika masuk, Mbak Ika.
0: Oke, thank you, Mbak Ima ya. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tikota. Asik lore.
0: Asik lore.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gayamnya sudah dinikmati dari tadi pagi. Wah, berbongkos-bongkos, Rek. Ya Allah, kena nggih sesasi iki. Terima kasih banyak Bunda sudah diterima kemarin.
2: Terima kasih, sama-sama. Apa kabar ini?
0: Sehat dong.
2: Panas-panas
0: ini. Oh, kayaknya kok adem ya? Masa sih panas?
2: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, sama ngerti, Pak. Sama kepanasan lah, iya.
0: Siap.
2: Nah, aku ini metu saking panas.
0: Lapa sih metu itu lho, orang terkait saya naik sing nyopir. Lapa katanya nyopir, Tanjenengan.
2: Ya iyalah.
0: Tak jam metu barang iku lho.
2: Sampe niku ya Allah. Ancar trek wae wong liwat tuh ngarep.
0: Lho lah iya. Wong aku lho. Kan aku tekan kene iso nggosok-nggosok kuku. Setengah dokon rek ya apa jenengan iki lho. Lho aku iso menerawang iki.
2: Dokon tipan.
0: Dokon asmara. Wes ya monggo salamnya.
2: Salamnya tadi Mbak Ima ya, Mbak Ima Wiyo, sama Cak Nardi, sama Cak Pak Misul Hadi, sama Pak Narti, sama Pak Suwanto, Cak Jiti, Mas Agung, terus Bang Arjuli, Mas Ali, Pak Kianto, Pak Sur, sama Kosim, sama Hari Sang Bikerep, Pak Edo, Pak Toto, Pak Dianto, Pak Soliah, Mas Rafid, Pak Kasian, Pak Ujang, Bang Ucok, sama Pak Jono Tamrin, Bunda Sutira, Bunda Mama Elia Bustinca, Bunda Mimi, Bunda Rara, Bunda itu loh, Mbak Tanti, Yati Aprilia sama Aprilia, Abu Beda, serta semuanya.
0: Oke deh, 27. Oke.
2: Aturun. Lalu
0: semua ya, saling mendoakan, udah parah kan?
2: Tanggal 10.
0: Ojo banter-banter.
2: Ojo arus kan tanggal 10.
0: Ojo banter-banter. Terima kasih Bunda ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Farha sudah bergabung di Goda siang hari ini ya. Monggo yang menyusul 561-1416-567-923 di Goda.
3: Wasik lo, Re.
0: Wasik lo, Re.
3: Dua, kebetulan Mama Re dikasih akal. Ayam, gak urus ini.
0: 2G, 2G. Gayem-gayam.
3: Udah, Farha selalu sehat. Gayamnya tambah kembang.
0: Amin. Apa kabar ini?
3: Tak bisa bersama jika lelah dan terluka semua rasa lepaskan genggam tanganmu jangan paksa tu rindu dan tutup semua ruang di hatiku.
0: Oke. Salam buat siapa?
3: Ya salamnya pertama buat Bang Irkan semoga selalu sehat.
0: Amin. Dan
3: rezekinya dalamnya numpang Bunda Farha aja komplit 37 loh Bang. Kalian anggota WA cuma 32 kalau nggak salah.
0: Oklik, terima kasih.
3: Terima kasih Bang.
0: Oklik. Yo, terima kasih bergabung juga ada dari kawasan Mojokerto ini Bang Ujo, terima kasih banyak. Ada Raffi, Melinda Sai, kemudian Bu Lilik Mujaroh, waalaikumsalam. Ini Mama Lilik, kemudian juga ada Cak Joko Tumut. Lanjut monitor dari radio siang hari ini, terima kasih banyak. Kumbang Asmara juga bergabung. Ada Cadin Harudin, ada user 16615. Selamat siang juga ya. Baik, yang mau nyusul on air silakan 561-1416-567-6923 dan 081-7505-8881. Rini Setiawati ada di Bandung. Satu Modok Dua Cinta yang di request yang hari ini. Salamnya buat Mia Absari, Ami Wibowo, Umi Edi Trates, ada Mbak Toibi, dan Eli Agustinche. Dan Pak Juno Tamrin yang ada di Gresik, matur nuwun. Ada Putri Widayanti, selamat siang. Wasik lho, Re. Halo Mas Irsat, you got famous. Mbak Putri Widayanti siang hari ini. Dari kawasan Trates Pasuruan mau perceraian Lara. Nah, ini khusus untuk Bunda Lili Margomulyo ya. Salamnya buat Mang Ujang, Uko Zainal di Kalimas, ada Paman Abu Halim, kemudian Cak Giantorimu dan Pak Wioto di Pandaan, ada Cak Adam yang ada di warung. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam Mbak Dewi Sablah. Lagunya menyulam kain yang rapuh Adela. Salamnya untuk semua anak-anak Sentong Margomulyo tanpa terkecuali. Selamat bekerja, Mas Irsyad, terima kasih ya, sama-sama. Halo Bu Lili, wasik lore, selamat siang Mas Irsyad. Dari kawasan Sentong Margomulyo, Diding Kaca siang harinya diminta salamnya buat Mama Joda. Ada Mbak Dewi Sablah, ada Mamin Dewor, ada Tini, Endeliawati. Terus juga Alma Mahira, Madam Tionar, Linda, Ica, Asolole, ada Mak Tiri, Bu Elok. Dan semua anak-anak mesin packing, selamat bekerja. Mas Irsyad, terima kasih, selamat bertugas. Oke, terima kasih. Kemudian juga siang hari ini, ada Roma cabang Prigen Pasuruan. Cak Samsul Hadi di kawasan wisata keluarga Tretes Prigen Pasuruan, akhirnya ku menemukanmu yang diminta. Salamnya buat Cak Gian Torembo, Pak Jono Tamrin, ada Imang Ngesong, ada Shanti Shalala, ada Toibi, ada Pak Sugeng Bakso, Neng Rara Manuan, ada Bu Eli Agustinche. Selamat siang. Mas Adam, selamat bergabung juga siang hari ini. Terima kasih banyak. Cak JP tadi sudah lagunya. Salah apa? Ada Mbak Ella, selamat siang. Waalaikumsalam. Wasik lore. Lagunya Cinta Lahir Batin, Mas Irsyad, lagunya buat yang tersayang. Mas Irsyad, terima kasih ya. Sama-sama sudah bergabung siang hari ini. Kemudian ada Cak Miskan yang ada di Kebraun juga. Wasik lore. Salamnya buat Abah Ahmad Samsuri, buat Cak Samsul Hadi, Pak Jono, Putri Widayanti, Mangsong, Shanti Shalala, Cak Gianto, Cak Ambon Service, mau tak pernah ya. Mas Irsyad, matur nuwun, sama-sama. Ada Cak Aditya Mahesa, weh keren rek. Biru-biru sama blonteng-blonteng bajunya. Terima kasih banyak. Kenangan di Studio Kota FM Surabaya. Oh iya. Yeah. Ini tapi zaman-zaman studio masih lama kayaknya ya. Terima kasih, Cak Aditya. Wah, sik lore. Mau bersabarlah. Soalnya buat semuanya saja, bres. Pecinta Radio Kota FM Surabaya tanpa terkecuali. Ini dari Cak Aditya Mahesa yang ada di Kedamaian. Terima kasih. Ada Mr. R, ada Siswanto 10 juga bergabung. Siang hari ini ada Raka. Selamat siang ada Cadin Khairuddin. Kemudian Roif. Selamat siang ada Wiro Sableng juga bergabung. Terima kasih banyak. Disapa kembali. Kemudian juga yang masih stay siang hari ini disapa dulu sama Irsyad. Pak Adi Ali Imron yang ada di Tembelang Jombang masih gabung. Ada Azza Syakila dan Wiro Sableng ya. Yang belum kesapa, oh Mama Azam juga terima kasih ya. Yang belum kesapa nanti sabar dulu ya di segmen berikutnya. Masih ada waktu 1,5 jam ke depan. Kita masih separuh perjalanan menikmati lagu-lagu dangdut koplo. Sembari Sobat Kota berapapun siang hari ini, istirahat, kerja, dan sebagainya, atau lagi berleleh saja, ya saya temani sampai nanti jam 3 di Kota Wasik Lore.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda.
8: Wah, asik lho, Ren.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut Wasik Loreng.
1: Terima kasih sobat kota yang masih gabung sama Irsyad sore hari ini di Digoda, Digoyang Dangdut Wasik Loreng. 2 jam perjalanan. Untuk edisi hari ini sobat kota, hari Sabtu tepat 22 Agustus 2026. Monggo yang mau gabung kembali di dua jalur telepon reguler 561-1616, 567-6923. Kemudian di WhatsApp call juga boleh, silakan 081-7505-8881. Menyulamkan yang rapuh, nganes, ya kan. Jangan paksa rindu, nganes. Ada perceraian larang, nganes. Tapi tadi masih asik yang lagu di awal ya. Ada Perahu Layar. Selamat siang, Digoda.
2: Digoyang Dangdut, asik Lore.
1: Asik Lore.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak bersua, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Arek ganteng iki apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, baik. Bolo-bolo kota FM ya sehat semuanya, Bunda.
2: Alhamdulillah. Biarpun enggak masuk tapi tak inceng terus loh.
1: Terima kasih loh, aku wis feeling lah, gak gabung ya gak apa-apa. Pokoke terus ngrungokno nang omah.
2: Ya iyalah. Yang kadang aku nulis, nulis udah hilang misal.
1: Gimana? Sudah makan siang apa belum ini jam segini?
2: Ah ya sudah lah.
1: Sudah. Pakai menu apa ini? Apa
2: dasar tuh ya opor?
1: Lo menawa belum makan? Oh biasa.
2: Kalau yang ada wes bar makan belum?
1: Oh sudah dua kali. Dua kali rek ya min.
2: Dua kali. Astagfirullahaladzim.
1: Lah ya apa?
2: Tapi
1: kamu
2: melendu ya apa rek?
1: Anu paling pipinya tok yang memblendung ya pipinya tok.
2: Oh no pak.
1: Lagunya siang apa? Siang hari ini disapin lagunya.
2: Iya. Aku tolong diputar nama Terlena ya.
1: Terlena siap. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya sing tas mudun mau. Pabrik Gayam. Aku gak disenggol. Ya apa Bu
1: Parka? Ala Lili lali. Oh,
2: bener. Salam Pak Pogedang, Pak Nardi, Pak Sugeng sekalian. Terus Pak Rebu sekalian. Mbak Tanti happy. Terus Mbak Mimi rungkut. Mbak Yati rambut ejo. Kok gak masuk rek? Tumben.
1: Sibuk ya.
2: Iya wis. Pokoknya semuanya beres wis. Sak kota FM.
1: Siap.
2: Mudah-mudahan sehat selalu termasuk penyiarnya.
1: Amin, saling mendoakan, ge. Baik, terima kasih, Bunda.
2: Terima kasih.

0: Apa kabar ini?
1: Telepon Mas Irfan.
0: Mbak Yati, Mbak Yati.
1: Loh, bukan. Ini Aprilianya aja,
0: Oh,
1: bukan
0: beda
1: Mbak
0: ya.
1: Yati.
0: Lagi lo. Mbak Aprilia, Mbak Aprilia. Tak kirain tadi Mbak Yati. Randu Tejo.
1: Bukan, bukan Mbak Yati.
0: Walah, siap.
1: Ini
0: Kadung.
1: Aprilianya aja, belakangnya aja.
0: Kadung pede aku rek tak kira. Mbak Yati
1: Coba
0: Randu
1: dong.
0: Teja.
1: Masa sama suaranya?
0: Mirip
1: Coba
0: soal.
1: deh.
0: Lah ya apa
1: Coba.
0: rek penyari situ ngrungokno suara sak Indonesia Raya kan yo ngapalno situ situ.
1: Iya, aku ngerti. Aku punya rekas lagu, Mas Yoso.
0: Apa lagunya?
1: Cukup sudah.
0: Cukup sudah.
1: Iya.
0: Oke deh. Sakmenai berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah toh?
1: Siangnya.
0: Salam
1: Yang
0: buat
1: barusan
0: siapa?
1: turun, yang barusan turun, Bunda Slamet ya, Bunda Bunda Farha, Bunda Hari, Bunda Fatona, Bunda Tiara, Neng Cici Aini, Neng Elan, Neng Kustia, terus Mas Ferry, Kak Rofi, Kak Fendi, Pak Kasian, Pak Tayibi, terus Pak Satrio, Pak Sugeng, Kak Rakir, Mas Aditya, Mas Ali, Mas Ali. Terus Kak Toto, Mas Hafid, ya ke semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali salam kompak persatu.
0: Oh, klik.
1: Lagi ngapain? Lagi mana? Sama siapa?
0: Kepo deh.
1: Buat Mas Irsyad, sehat sehat selalu,
0: Okay.
1: tambah lancar rezekinya. Kalau pulang hati-hati lagi. Tak
0: Baik,
1: Assalamualaikum.
0: terima kasih Mbak Aprilia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Goda. Udah masuk nih, halo. Hola. Halo. Tiga, dua.
2: Halo.
0: Oh, halo, iya, selamat siang.
2: Goda. Bersama Kakak Isat.
0: Asik lho, Rek.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik lapo sik umnya kae iku mau. Lapo.
2: Sehat, ya.
0: Alhamdulillah sehat. Lapo iku sik lo bagus tuh Santa. Alhamdulillah saat sehat baik. Sebaliknya gimana siang hari ini?
2: Alhamdulillah luar biasa, tetap
0: tambah. Alhamdulillah, wis pokoknya disyukuri ya. Gak apa-apa naik sekilo rong kilo, syukur syukur. Mohon maaf ya, jangan dianggap bercanda loh.
2: Enggak dianggap bercanda kok, sungguhan emang.
0: Rungkut gimana nih siang hari ini?
2: Terkendali.
0: Oh,
2: wah,
0: alhamdulillah.
2: Nah,
0: disambut sama Mbak Santi nih loh.
2: Oh, Mbak Santi, cantik. Sehat ya bersama Mbak Ima.
0: Mau lagu apa ini?
2: Lagunya Lesti
0: ya,
2: ada enggak ya?
0: Lesti versi koplo nanti apa lagunya? Yang apa?
2: Takdir Cinta.
0: Takdir Cinta. Sebentar ya.
2: Yang sama sama Bila.
0: Si, kayaknya kok masuk di dendang ya.
2: Oh, enggak
0: bisa. Belum ada versi koplonya.
2: Lagu apa?
0: Apa? Lesti
2: ya?
0: Yang
2: aja,
0: apa?
2: Tirai.
0: Tirai.
2: Iya.
0: Tirai Cinta.
2: Tirai toh. Lagu pop yang dikoploin.
0: Si, Tirai lagu siapa asli?
2: Lagune Lafika Duri, lagu lama.
0: Si, coba ya. Tirai.
2: Kita telah bersama.
0: Nari nari. Wis tak golek nongko ya. Wis tak golek nong spesial. Kak pedes ta iki?
2: Oh, ndak.
0: Oh ya wis.
2: Ada dua aja ya.
0: Oke.
2: Ada tiga merah itu pedes.
0: Siap. Monggo salamnya buat siapa?
2: Salamnya yang barusan turun, Mbak Aprilia, salam kenal. Ya gitu loh Mbak Lek, Lek penyiar lupa ya gitu ngelesin.
0: Gua iya, sok kenal aja nih.
2: Terus ada Mbak Yati, ada Bunda Slamet, terus ada Mbak Tanti,

0: ada Mbak Dianda Dewi.
1: Oke.
0: Okay. Pak Bo, Pak Kasian, Mas mm-mm. Ali. Yang suka ndlosor. Terus apalagi ya yang di Bali semuanya. Di Sidoarjo semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Buat semuanya deh mm-mm. yang
1: baik.
0: Salamnya sehat dan bahagia.
1: Oke okay deh, siap.
0: Pak Isan, semoga dikaringi sehat.
1: Amin. Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Nanti kalau pulang DJ.
1: Oke. Terima kasih dari Rungkot ada Bunda Mimi sudah bergabung juga sore hari ini. Terima kasih banyak. Pak Suarsono, selamat siang. Wasik lore dari kawasan Boboh. Bentar ya. Cak Harsono, salamnya buat kru Mata Pancing Boboh semuanya, selamat siang. Pak Wiyoto Pandaan, selamat siang buat Ning Rara. Mameli Agustinche, ada Putri Widayanti di Tretes, ada Bunda Sutira, Bunda Fatwana. Pak Jono Tamrin juga selamat siang. Bantu Ibi Tanjung Sari selamat siang. Selamat berakhir pekan Mas Irsat ya. Mau request pedih sore hari ini. Ada Mama Ila Agustinche dari Pekarungan Sukodono. Buat Pak Wiyoto di Pandaan. Buat Bantu Ibi, Pak Jono di Gresik, ada Mbak Mia Absari. Ada Mas Samsul Hadi. Abi Roy. Kemudian ada Ami Wibowo. Mbak Rini Ning Rara. Mas Irsat sehat selalu ya. Terima kasih kembali. Kemudian ada, oh iya, salam kenal balik buat Mbak Aprilia dari Bunda Selamat itu loh. Mbak Santi Shalala, terima kasih sudah bergabung juga siang hari ini. Ada salam buat Bu Sekar. Bu Sekar yang mana ini? Irsat nggak apal ini, Cak Mul. Oke, satu lagi boleh. Selamat siang, digoda. Oh ya, wes terputus ya. Bergeser dulu ke fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Terima kasih yang sudah meramaikan. Boleh Sobat Kota untuk bergabung di fanpage Kota FM Surabaya. Dicari di kolom pencarian atau juga melalui Instagram dan juga X atau Twitter ya. Di @kotafm881. Terus juga Sobat Kota yang jauh dari Surabaya, lebih praktis juga kalau melalui streaming kotafmsurabaya.id dan aplikasi On Air, tinggal download kemudian diinstal. Selamat siang. Digoda.
2: Selamat siang. Digoda. Asik lore.
1: Asik lore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Oh, sehat baik alhamdulillah. Sebaliknya gimana ini?
2: Alhamdulillah. Wonten griya ning wonten di kamar.
1: Oh, berapa hari ini?
2: Menunggu. Salam.
1: Sudah berapa ini?
2: Oh, tereng.
1: Oh, belum. Heeh. Semoga nanti ruame ya.
2: Nggih,
1: insyaallah. Mau lagu apa?
2: Lagune Gedung Tua, Mas.
1: Gedung Tua. Mambengi lho Gedung Tua, gak nok liyane ta.
2: Oh, liyane ya, Mas. Oh, liyane, Mas.
1: Apa?
2: Itu, Mas.
1: Apa?
2: Cinta sampai di sini ya, Mas.
1: Cinta sampai di sini. Yuk ngono kok tak ganti ngono lho, kan keren. Oh,
2: ganti ya, Mas, ganti ya.
1: Monggo, lanjut salamnya buat siapa?
2: Salam Cak Jumadi. Pak Dianto, Abah Kosim, Cak Subari, Mang Bujang, Pak Po Gedang, ye, Pak Sugeng, Bunda Nurul, ye, Cak Subari, Mas Ali, Cak Solikin Delosor, Mbak Ikan Gresian, Bunda Santi, Bunda Santi, Mas Santi, ye, Bunda Parha, Bunda Mami, Bunda Culaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Bunda Fatona, Bunda Sanita, Pak Imas, Ngesang, di Rio, Pak Endra, Piwi, semuanya matur suwun, ye.
1: Baik.
2: Pak Irsat, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cak Kasian, oh disapa sama Mbak Shanti. Kalau salah buat Cak Kasian, gemas. Cak Mul, mau request resesi dunia. Terima kasih banyak, Cak. Sudah menyimak Kota FM Surabaya siang hari ini ya. Oke, bergeser dulu ke fanpage Facebook Kota FM. Ada Lia Ristia. Terima kasih, Wasik Lore dari Surabaya bagian utara. Selalu pantau Kota FM, lagunya Laut Kidul. Mas Yastad yang koplo ya, Mas, ya. Salam bersaja buat semuanya, fans Kota FM. Terima kasih. Ada Cak Samsul Hadi, tadi juga sudah bergabung. Roma Irama dari cabang Pasuruan ini. Kemudian juga Aditya Mahesa, terima kasih banyak Adit sudah bergabung juga siang hari ini. Mau bersalah, salamnya buat semuanya saja. Caripto Sasono, waalaikumsalam. Dari Pakal hadir juga, salam bahagia untuk semua sobat kota. Ada Mas Irul, terima kasih juga bergabung. Dari Koko Bangkalan hadir. Ada Bang Soca, Banjarnegara, matur nuwun. Mulyati, Mulyati, terima kasih banyak juga sudah bergabung siang hari ini. Mana nih? Dari Ngasinan hadir ya. Ada Cak Meros di Jombang, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. GBB, grup bahagia bersama dengan kostum merah-merah siang hari ini. Reni Rentina, waalaikumsalam. Hadir dari Medan, ada Putu Stone dari seputaran yang Batu, benar ya? Denpasar, Bali hadir. Ada Bunda Mami, selamat siang Bang Irsyad, udara panas, semoga tetap semangat, saya salam merdeka buat semuanya. Amin, amin. Ada Mbak Putri Widayanti juga tadi bergabung, sudah hadir perceraian Lara. Kemudian ada Mas Rudi Agung. Rasa sedih dan gembira silih berganti, senantiasa memang dekat dengan hidup manusia. Itu biasa saja gitu ya. Masa depan manusia jauh lebih indah, lebih banyak gembiranya, lebih sering bahagia. Maka bersyukurlah atas nikmat Allah yang tertumpah kepada kita semuanya. Amin. Matur nuwun. Ada Mas Rudi Agung, keren, keren, keren. Udah tiga kabarnya juga hadir, terima kasih. Dari Tambora Medan dan Abah Waisel Samplangan Gianyar. Ada Amir Udin, terima kasih. Ada berita ke kembaran juga hadir, selamat siang. Menyimak melalui streaming Kota FM Surabaya.id. Kebersamaan kita sampai nanti jam 3 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.
1: Mengisahkan tentang seseorang yang merindukan sang kekasih hati, Sobat Kota, adanya jarak dan waktu yang memisahkan sehingga hanya lewat angin rindu bisa tersampaikan. Karena tadi Rafika dirinya lagi mager buat nyanyi, diganti sama Tasya Rosmala spesial buat Bunda Mimi ada di rongkot angin.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, was.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
4: San, gimana kabarnya?
5: Kabar? Kowe iki jek takon kabar?

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Ngene lagu iki, seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan, setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Di tema nomor 15, Astaga Barisanda Akbar Chalai featuring Mingsa. Di tema nomor 16 ada lagu dari

0: Di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo sahabat Kata, selamat sore. Wah, ini pasti kalau di tanggal 22 Agustus 2026 masih banyak sahabat Kota yang dirubahnya ya, yang di daerahnya itu masih lomba. Tapi jangan khawatir, jadi biar lomba yang makin semangat, Rahmat temenin dengan 17 lagu paling menawan di program Tugu Pahlawan sampai nanti jam 7 malam.
1: TP 11
2: Serlo.

Sherlock dari LG Arvella, sobat kota. Hari ini ada di TPS 11, iya. Mulai di Sherlock, kalau di tanggal 22 Agustus 2026 itu masih adakah lomba-lomba di kawasan ini, sobat kota? Kalau di daerah rumah Irama masih ada ya, sobat kota. Tapi lupa ya, bingung. Oh, lomba mewarnai. Lomba mewarnai buat apa namanya, adik-adik kecil kita, ya kan? Lomba menggambar, terus ada juga lomba voli. Ini biasanya kalau malam puncaknya tuh di akhir-akhir bulan gitu, sobat kota. Jadi kalau tanggal-tanggal sekarang masih ada lomba, boleh di Sherlock. Sekaligus juga kasih tahu sama Rahma, sobat kota, pada dukung lagu di TP nomor berapa. Kalau barusan ada di TP nomor 11, itu adalah lagu dari LG Arvella, sobat kota. Judulnya adalah Sherlock. Ini adalah salah satu lagu hip juga yang dirilis bulan Juni 2026. Gak cuma satu lagu hipdut, tapi ada beberapa lagu hipdut. Salah satunya itu juga ada lagunya Sandrina, sobat kota. Wah, di bawah naungan label Naga Suara, lagu ini dirilis bulan Juli 2026. Judulnya itu Mau Adat Apa. Mau adat apa? Mau adat Sunda, adat Betawi, adat Jawa, ya kan, semuanya ada di sini nih. Mau adat apa? Hari ini ada di TP nomor 5.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
8: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau Halo

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
2: Cintaku pada dirimu.
3: TP 7.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya menyala dari April DA7 Sobat Kota. Lagu ini dirilis pada 9 Juli 2026. Sobat Kota udah dengerin lagunya? Gak afdol kalau kita gak nonton MV-nya ya. Bisa dikepoin di channel YouTube-nya 3D Entertainment. Ketik aja 3D Entertainment atau 3D Entertainment yang sampai sekarang wow ternyata sudah ditonton sebanyak 2.352.568 viewers untuk MV-nya. Sobat kalian udah nonton belum? Kalau misalkan belum, ayo ditonton sekarang supaya udah tahu lagunya, terus MV-nya ya kan. Jangan lupa untuk vote lagu di program Tugu Pahlawan hari ini ada di TP nomor 7. Jadi ketik TP spasi 7 Sobat Kota, jangan lupa dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 081 7505 88 81, untuk Facebook fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881 dan juga Instagramnya Kota FM 881 seperti itu ya. Terima kasih banyak buat yang sudah bergabung di program Tugu Pahlawan. Nah, mau sapa-sapa dulu untuk siapa ini ya yang sudah ikutan bergabung. Ada Mariana. Mariana hari ini suka sama TP 14 Hartono, TP nomor 4 dan 10. 14 tuh lagunya siapa ya? Sementara mau cek dulu. TP 14 ada lagunya Feni Nur, Keterlaluan. Boleh. TP 14 sudah disiapin sama Rahman dan saat lagi langsung di play ya. Jadi wajib dengerin Radio Kota FM Mariana ya. Hartono TP nomor 4 dan 10 berarti itu adalah lagunya Kopi Dangdut. 10 itu ada Jayanti. Nanti bakal diputerin sama Rahma, ditungguin aja. Ada Frika yang hari ini suka sama lagu yang ada di TP nomor 7 menyala dari April DA7 ya. Sudah diputarkan barusan sama Rahma, semoga kamu mendengarkan ya. Salam kenalan juga. Ada Iqbal, hari ini suka sama TP nomor 9. Kita cek TP nomor 9 berarti lagunya Fildan, Berjuta Bahagia. Boleh ya. Fildan sudah disiapin sama Rahma juga dan ready untuk diputarkan di program Tugu Pahlawan. Jadi sobat kot jangan lupa untuk dengerin program Tugu Pahlawan walaupun lagi di luar kota, tenang aja, tetap bisa dengerin melalui streaming di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Pokoknya jangan lupa untuk di download aplikasinya dan didengerin radionya, yes. Sesuai janjinya Rahma, Rahma bakal putarkan lagu yang ada di TP nomor 14 terlebih dahulu sobat kota. Feni Nur, Keterlaluan. Ini adalah salah satu lagu yang sudah didukung di program Tugu Pahlawan. Ada Mariana yang sudah vote, thank you so much. Dan ini dia lagunya.

0: Ocela Lire, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.
1: TP 9.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh,

0: gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Cantik ada Winca, sobat kata. Udah ngingetin, jangan ngebut. Iya, kalau yang lagi di jalan, jangan ngebut, sobat kata. Udah nikmatin aja perjalanannya ya. Kalau hari Sabtu apalagi ya, udah dari sore, jam berapa tadi, jam 4-an, itu kebanyakan macet, sobat kata, di beberapa kawasan, apalagi yang biasanya ramai ya jalannya. Sabar, gak usah bete, dengerin Kota FM aja. Kalau lagi gak sibuk juga boleh banget. Ini vote lagu di program Tugu Pahlawan. Ketik TP spasi nomor lagunya, dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Kita mau sama-sama dulu yang ada di mana dulu ya, enak ya, WhatsApp dulu atau Facebook dulu, sobat Kota, fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ini boleh. Mau sapa dulu buat Wita Harmoko, selamat sore menjelang malam. Dukung lagu yang ada di TP nomor 4. TP nomor 4 berarti lagunya Kopi Dangdut ya. Belum nih, boleh ya? Kopi Dangdut. Oke. Kopi Dangdut udah disiapin sama Rahma, ditungguin. Rika Herlina, TP nomor 4 dan 15. TP 4 Kopi Dangdut, TP 15 itu berarti Astaga Bercandanya Akbar Chalai featuring Mingse. Boleh. Udah disiapin, tungguin. Apalagi re, Pak Ahmad Nai di Bulak Banteng. Hari ini suka sama TP nomor 2, Rara. Rara juga belum ya? Rara, anggap aku tiada. TP nomor 2 belum. Oke, udah disiapin juga sama Rahma, ditungguin ya. Siapa lagi? Ainul, selamat malam Ainul. Sejak kapan sih tuh gue pahlawan tuh siang, sobat kota ya kan? Kalau siang tuh digoda gitu. Kalau sore berarti tuh gue pahlawan sampai malam jam 7, yes. Dari kawasan Karang Tembok, saya memilih lagu yang ada di TP nomor 4. TP nomor 4 ada Kopi Dangdut, udah disiapin. Harton dari kawasan Jakarta Utara juga suka sama TP 4. Reni Rentina TP nomor 3 dan TP nomor 8. 3 Mila D7 featuring Fallen kayaknya udah ya. TP 3 sudah terputar di jam 17.25 waktu Indonesia Barat. Semoga mendengarkan, yes. Coba lagi. Reni Rentina TP nomor 3 dan 8. Abah Waisel vote lagunya TP nomor 11. TP 11 itu ada Sherlock. Lagu pertama malahan ya. Ripto Swasono, hari ini suka sama TP nomor 3, Meleleh Bahagianya Mila featuring Valen. Jumirah, dukung lagu yang ada di nomor berapa ini? Wika Salim Jayanti, boleh dong. Ada tuh di program Tugu Pahlawan, nanti bakal terputar. Wika Salim Jayanti, udah disiapin. Udah disiapin, ditungguin ya. Armin Pratama hadir. Hadir itu tuh HDR nggak sih, bukan HRD. Kembali dari kawasan Sumatera Utara, nomor berapa Armin? Ayo di komen lagi di fanpage Facebook Kota FM Surabaya ya. Yeni Kartika, lagunya TP nomor 4. Mbah Kung, selamat malam, vote lagu TP nomor 4 dan 8, lancar rezekinya juga ya. Amin. Putra Andriansyah, vote lagunya TP nomor 4, boleh. Siapa lagi? Albertus Timur, dukung lagunya TP nomor 7. Terima kasih juga sudah ikutan pilih-pilih lagunya. Nanti Rama bakal sama-sama lagi, apalagi yang sudah ikutan bergabung melalui apa namanya, Instagram Kota FM 881. Belum follow, di-follow dulu sobat kota. Di-follow yuk, Kota FM 881, terus juga di X Kota FM 881 sama WhatsApp 0817505881. Apalagi yang belum ya? Apalagi yang belum? WhatsApp sudah, Facebook Kota FM Surabaya. Oke, pokoknya itu. Kita mau dengerin lagu yang Jayanti dulu yuk. Yang dari udah nungguin lagu yang Jayanti dari Wika Salim. Ini dia, hadir di

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman Facebook Kota FM Surabaya.
5: PP 15.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Rara dengan singlenya Anggap Aku Tiada Sobat Kota. Lagu galau ini ada di TV nomor 2. Sedih. Kalau dengerin lagu terbarunya Rara tuh yang rilis bulan Juli 2026 Sobat Kota. Udah nonton MV-nya belum? Kalau belum bisa kepoin Lady Rara Official untuk channel YouTube-nya. Masih ada waktu Sobat Kota untuk yang belum ikutan vote lagu di program Tugu Pahlawan ya. Silakan dipilih-pilih lagunya. Dipilih-pilih dulu lagunya. Rahma udah share ya di sosmednya Kota FM ya. Kota FM 881. Terus juga di Kota FM Surabaya untuk fanpage Facebooknya Sobat Kota. Dan di lain-lain juga sudah. Pada Anto selamat malam dari kawasan Krayen. Dukung lagunya TP nomor 5. Mau adat apa dari Sandrina. Ada lagunya TP nomor 14 juga di vote. Ada siapa lagi? Wahyu Supri hari ini vote lagunya TP nomor 17 Kakak Rahma. Boleh dong. Nah, lanjut ada Rahma Aisyah dukung lagunya Menyala dari April. April hari ini berarti ada di TP nomor 7 ya Sobat Kota. Thank you. April loh ngeborong ternyata. Ada gak? Oh April terus lagunya Melalui Bahagianya Mila Valen. Ini gak bisa yang ini Rahma. Jangan ungkit-ungkit Avan. Jangan ungkit-ungkit Avan bisa. TP nomor berapa tuh? 6 berarti ya. Sahabat Avan, halo Sahabat Avan mana nih? Sahabat Avan Pekalongan dukung lagunya Jangan Ungkit-Ungkit. Ada Ayas Abin yang hari ini suka sama TP nomor 6. TP nomor 6 Jangan Ungkit-Ungkit dari Avan ya. Terima kasih udah ikutan bergabung. Senario Randy, halo. TP nomor 12 untuk lagunya. Boleh. Lagu-lagu yang lainnya atau foto yang lainnya nanti Rama bakal rekap Sobat Kota. Pastinya lagunya bakal terputar sesegera mungkin karena Rama tuh gak tegaan gitu kan. Nungguin ya, membuat Sobat Kota menunggu terlalu lama. Apalagi hari Sabtu ingin berbagi kebahagiaan. Seperti itu, lewat apa? Ya jelas lewat lagunya Avan. Avan udah diputerin. Udah diputerin tadi, sudah berbahagia ya. Rama tambahin lagi kebahagiaannya pakai lagunya Feel Dan. Nah temenan tuh ya kan. Berjuta bahagia yang hari ini ada di TP 9.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Jangan ungkit-ungkit Avan. Tema nomor 6 udah terputar ya. Ini sekarang gilirannya Rama bakal spill Sobat Kota untuk vote lagu-lagu di program Tugu Pahlawan yang mendapatkan dukungan paling banyak hari ini. Kira-kira siapa? Selamat untuk TP nomor 4, Happy Asmara. Ternyata lagu Kopi Dangdut versi goyang Happy kah? Banyak sekali yang suka Sobat Kota. Ini karena lagunya koplo. Jangan lupa juga untuk request di program Pasar Kota bisa, di program Digoda juga bisa banget. Kalau gitu Rahma pamit, sampai ketemu lagi. Happy Weekend!

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jenis remix sedek-sedek iku loh.
1: Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kategorine dangdut original biasanya nang di HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Rungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki

0: dewe iso request lagu lho, jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
1: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Halo, selamat malam Sobat Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Semoga malam hari ini Sobat Kota semuanya sehat, baik, bergembira, berbahagia bersama keluarga. Kita kembali akan menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa bareng Irsyad di Dendang, Surabaya.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek penyiar sing oke, mbek sering woco requestan di radio Kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Menemani malam Minggu Sobat Kota, hari ini bareng Irsyad di Dendang Surabaya untuk edisi 22 Agustus 2026 ya. Sedangkan di 561-1416, 567-6923, dan 081-7508-881. Syahdu banget. Selamat malam Dendang Surabaya. Oh, Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Selamat malam Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Irsyad ya?
0: Iya nih, ini Umi ya ini.
1: Umi Latifah nih.
0: Apa kabar Umi?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Irsyad gimana kabarnya?
0: Sehat, baik alhamdulillah.
1: Baik-baik lagunya ya.
0: Mau lagu apa ini?
1: Luka yang parah. Luka yang parah.
0: Luka yang parah, oke.
1: Iya, dari Mansur.
0: Salam buat siapa?
1: Cuma nyanyian lagu. Lukanya nggak begitu parah.
0: Iya, nggak ngasih garam kok, Irsyad, tenang aja.
1: Iya. Salamnya untuk Mas Irsyad, kalau pulang hati-hati.
0: Okay.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Semoga sehat
0: elah sehat
1: keluarga, semoga
0: dilancarkan
1: yang
0: berusaha. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Salam kompakan aja ya Mas Irsyad.
0: Baik.
1: Kalau begitu satu-satu kasihan di belakang, lagunya tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mi Latifah, terima kasih sudah bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Yang mau menyusul Sobat Kota, dua jalur masih saya buka. Selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Selamat malam. Selamat malam, Dendang Surabaya.
0: Syahdu banget. Syahdu banget. Selamat malam.
2: Banget. Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, nggih.
2: Ya, geng-geng ojo melu, gak oleh.
0: Yo, gak oleh, gak dijak soalnya lah pemelu.
2: Iya. Oke, selamat malam untuk semuanya, lebih-lebih untuk yang sekalian siaran. Harapan saya mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin. Ngapunten ini dari siapa Irsyad, belum apa le?
2: Aku Roy, kita Irsyad. Kami wis kenal tapi lali.
0: Iya. Oh, Mbak Jainal, ya awares, ya Mbak Jai, ngapunten lo, luwalir aku.
2: Ngapunten nopo-nopo.
0: Lali gak kelingan ya Mbak Yong.
2: Iya, di samping mau masuk telat sudah punya.
0: Oh, tadi siang.
2: Kadang-kadang gak iso masuk.
0: Mau lagu apa malam hari ini Mbak Jai?
2: Kenapa?
0: Lagunya apa?
2: Aku pingin SMS sebetulnya. Aku
0: SMS?
2: Aku pingin banget.
0: Oke.
2: Aku seneng genre musiknya itu loh.
0: Ya apa? Mbah SMS gitu ya?
2: Ya lah pokoknya SMS. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na untuk yang baru turun. Itu kan yang Latifah, 5 juta 3. Ya wes untuk yang di Bangkalan ya, tentunya salam sehat tuh Anda yang monitor. Sehingga monitor percuma kayak salam gak keruwu kalau kupingnya. Yang di Surabaya dan sekitarnya ada Mas Toto barangkali ya. Mas Toto, Cak Ali. Terus Bang Uco, selamat malam. Kenapaan nih? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat.
0: Amin, amin.
2: Ya untuk apa yang Dian tuh, siapa lagi tuh ya tuh lupa.
0: Siapa?
2: Lupa ya, maklum maksudnya enggak ini. Kadang masuk, kadang enggak iso masuk. Enggak iso masuk ya wis turu ae. Ya wes tanpa mengurangi rasa hormat untuk semuanya ya, untuk Cersat, matur nuwun banget. Seperti biasanya, tuku beras kain ngeliwat.
0: Cakep.
2: Ojo tumpan deh kayak nang pancini.
0: Yo.
2: Tak dungak no waras lan selamat.
0: Amin.
2: Muko-muko katah rezeki nih.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Akem setoyo nih, tanpa mengurangi rasa hormat. Baik. Langsung pamit turun.
0: Yo.
2: Ini Liani Delosor, aku tak nyerosot talon.
0: Yo, hati-hati.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Jai sudah bergabung malam hari ini. Satu lagi boleh, selamat malam Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya.
0: Syahdu banget.
3: Syahdu banget. Selamat malam Jarzada.
0: Selamat malam. Apa kabar ini?
3: Karim Bangkalan.
0: Oh, apa kabar, Cak?
3: Alhamdulillah, fa'in-fa'in aja.
0: Fa'in-fa'in, alhamdulillah.
3: Sehatnya sendiri?
0: Sehat, alhamdulillah. Teman-teman Kota FM, suwehat ku abe. Barusan makan malam iki mau.
3: Lagu ini sing lawas apa sing baru iki?
0: Yang baru boleh, tapi non-koplo ya.
3: Iya, kalau kecolongan bisa enggak?
0: Kecolongan, si, dari siapa?
3: Jadi Gus Endang.
0: Oh, si, ada nggak ya ini Heti ya? Dia punya dangdut juga Heti ya, si.
3: Ada dangdut, tapi lagu lawas.
0: Sabar dulu. Adanya, kok EDS ya adanya ya?
3: EDS kecolongan.
0: Ya
3: pokoknya dangdut kecolongan.
0: Oke, okay, siap.
3: siap guys. Sing penting
0: iso mlebu perkara lagu. Heeh. Desek-desekan soalnya Indonesia Raya, Cak. Iya, apa iki?
3: Iya, makane.
0: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat yang barusan ada Abah Zainal. Zainal. Gitu.
0: Gak maafkan lah, Ta.
3: Maafkanlah diriku, Jadul Karim.
0: Siap.
3: Buat Neng Latifah, buat yang di Surabaya, semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat, salam kompakan, gak bisa nyebut satu persatu, soalnya gak hafal gitu. Buat Mas Irsyadnya, matur suwun.
0: Oklik.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Cak Dul Karim. Sudah bergabung juga malam hari ini di Dendang Surabaya. Semuanya dari Madura malam hari ini ya. Terima kasih banyak di segmen pertama malam hari ini Sobat Kota untuk menemani malam minggu biar tambah syahdu. Ya bergabung dong di Dendang Surabaya. Dengan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa, Sobat Kota bisa merapat melalui dua jalur. Telepon reguler 561-1416-567-6923. Dan juga boleh melalui WhatsApp call 0817505881. Mas Adam. Maturun Mas Adam sudah bergabung malam hari ini ya. Kemudian juga ada Cak Agung WB. Selamat malam dari kawasan Kali Santri. Mau pisah ranjang dari Caca Handika. Syahdu banget ya. Buat Cak Asim, Cak Eros, Bang Halim, Bang Eros, terus juga Cak Hanif, ada Inako, Pak Hendrik, Pak Wiyoto, Mbak Ima, Mbak Srendil, dan semua Sobat Kota, terima kasih banyak. Karena Mbak Putri Widayanti yang dari Tretes lagi mancing mania, mantap. Ki Mbak Putri ta happy Widayanti. Wah. Terima kasih malam hari ini bergabung. Mau sebuah nama dari Intan Ali, salamnya buat Sukirman Babat, ada Pak Sukeng Bakso, Cak Miskan Kebraun, ada Bunda Farha, kemudian Pak Jono Tamrin, Ardi di Rungkut, ada Bunda Lili Margomulyo dan Mang Ujang. Makasih Mas Irsyad juga famous. Thank you. Terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini Mbak Putri Widayanti. Yang mau nyusul boleh loh Sobat Kota. Sembari malam hari ini menikmati malam minggu bersama keluarga di rumah atau sendiri saja. Gak apa-apa. Ditemani ya sama Irsyad. Sampai jam 9 malam. Sembari Sobat Kota berapapun. Lagi bergalau-galau ria mungkin karena sendirian. Gak apa-apa ya. Sampai nanti jam 9 malam di Dendang Surabaya. Syahdu banget.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

ya kan, kecolongan cinta gitu ya, akhirnya terluka Sobat Kota. Memang sih pada umumnya Sobat Kota, orang yang pacaran atau orang lagi jatuh cinta gitu, punya kebiasaan yang susah untuk dinasehati gitu ya. Orang mah kalau lagi jatuh cinta bener angel omongannya, Rek. Dan salah satu alasan kenapa orang yang lagi jatuh cinta susah dinasehati karena terlalu fokus sama orang yang disuka gitu Sobat Kota. Jadi wangel Rek, mau dikasih tahu ini, dikasih tahu itu, nggak bisa. Karena orang yang lagi jatuh cinta mesti melihat apa-apa yang baik, apa-apa yang positif dari orang yang disuka gitu ya. Hal-hal yang nggak oke, hal-hal yang negatif gitu ya, akhirnya tertutup dengan cintanya. Makanya angel Rek, angel, akhirnya jadi kecolongan cinta. Dan cintamu palsu. 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Separuh perjalanan malam hari ini di Dendang Surabaya untuk edisi Sabtu malam Minggu Sobat Kota 22 Agustus 2026. Selamat menyatu yang baru gabung di 88,1. Kebersamaan kita malam hari ini sampai nanti jam 9 malam. Sembari menikmati malam yang syahdu Sobat Kota, malam yang dingin, malam yang sepi sendiri, bisa jadi ya. Gabung di 5611416, 5676923, atau juga bisa melalui WhatsApp call 081 7505 8881. Pak Dianto, selamat malam. Kemudian juga Mbak Ika, selamat malam di Gresian, syahdu banget. Mau sejenak sendiri aja untuk penyiar gantengnya. Wah, sehat, bahagia, rezekinya berlimpah. Terima kasih, sama-sama Mbak Ika di Gresian, saling mendoakan ya. Mbak Toibi, selamat malam. Dari kawasan Tanjung Sari, Surabaya hadir. Selamnya buat Mbak Rini Setiawati, buat Mbak Mia Absari, Ali Agustinche, buat Mbak Putri Widayanti, Ami Wibowo, buat Pak Jono Tamrin, kemudian buat Cak Samsul, Pak Wiyoto yang tugas. Terima kasih kembali. Ada Cak Samsul, selamat malam di kawasan wisata keluarga Tretes Prigen Pasuruan. Lagunya Gembala Cinta dari Asraf ya. Salamnya buat Cak Rokim Madura, buat Cak Solihin Bangladesh, Delozor, ada Abah Toibi, Pak Wiyoto Pandean, ada Bu Rara Manuan, buat Bu Elia Gustinche, Cak Gianto Rimbo, buat Cak Miskan Kebron juga selamat malam. Kemudian juga selamat malam untuk Yoko Sniper yang bergabung malam hari ini di WhatsApp Kota FM. Ada Pak Wiyoto Pandean juga selamat malam. Kirim salam buat Neng Rara, Mamelia Gustinche, buat Mbak Mia Ramadhani di Sampang, Cak Samsul Hadi yang ada di Tretes. Kemudian juga buat Pak Juno Tamrin, ada Mbak Toibi Tanjung Sari. Kemudian juga Pak Jumadi. Selamat malam, selamat beristirahat. Mas Irsyad, terima kasih. Mau Leowaldi aja yang pasrah malam hari ini. Ada Bu Lili Margomulya, selamat malam. Syahdu banget. Malam hari ini lagunya Kelam dari Evita Mala. Soalnya buat Mbak Putri Widayanti, kemudian Ima Ngesong, ada Shanti Shalala, Bunda Sutira, Cak Gianto, Cak Hari Sambiker, Pak Sugeng yang ada di Denpasar, Pak Juno Tamrin, Cak Samsul Hadi di Tretes, dan semua fans Kota FM Surabaya. Ya, selamat malam semuanya. Monggo silakan dicoba lagi 5611416, 5676923. Atau WhatsApp juga boleh, silakan, nomornya udah hafal semuanya. Kontaknya kan udah ada, tinggal diklik aja. 081 7505 8881. Ada Neng Rara, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam ya. Menyapa Pak Wiyoto, buat Cak Samsul Hadi, Pak Pugatot, ada Pak Wahid Penjaringan, ada Mbak Putri Widayanti, ada Mama Eli Agustinche, Mbak Mia Ramadhani, Bu Mimi, ada Mbak Diandra Tioi, Mas Irsyad, terima kasih kembali. Taruh juga, ada siapa ini? Makasih Mbak Putri Widayanti. Ngono ya, tubuhnya aku, wajahnya dirinya. Malam Minggu, malam yang panjang Sobat Kota, kebersamaan kita malam hari juga cukup panjang sampai nanti jam 9 malam. Mungkin punya rencana kemana malam hari ini Sobat Kota, atau sudah diagendakan dari kemarin-kemarin dan sudah eksekusi akhirnya dilaksanakan malam minggunya gitu ya. Rencananya mau jalan-jalan sama keluarga, udah jalan dari tadi sore. Rencananya
mau nonton film bareng mungkin hari ini. Sudah nonton, tinggal capeknya aja gak apa-apa ya. Malam hari ini kebersamaan kita sampai jam 9, sembari Sobat Kota menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Perjalanan hidup yang dipenuhi dengan kesuraman dan keputusasaan. Suatu kata membawa kita merasakan kesedihan yang begitu mendalam melalui lirik yang penuh emosi. Lirik lagunya Suatu Kata mencerminkan perasaan kelam dan suram dari seseorang yang merasa hidupnya penuh dengan penderitaan dan kesepian. Ada sebuah frasa, betapa kelam hidupku dan betapa suram nasibku, ini menggarisbawahi betapa dalamnya rasa putus asa yang dirasakan oleh yang menyanyi Sobat Kota Evita malam-malam hari ini. Dan satu lagi, lagu ini juga berbicara tentang penerimaan takdir yang tampaknya nggak berpihak Sobat Kota. Kesedihan yang dialami adalah bagian dari takdir. Ada lirik mungkin sudah suratan hidupku dan sudah suratan nasibku gitu ya. Banyak lagu yang memang diciptakan berdasarkan pengalaman kehidupan sang penyanyi, berdasarkan pengalaman hidup sang pencipta juga, Sobat Kota, pencipta lagunya atau komposer. Dan kebetulan lagu ini diciptakan sama Haji Ukat S, Sobat Kota. Banyak lagu yang hits yang memang dinyanyikan oleh Haji Ukat S. Dan sampai hari ini walaupun lagunya cukup lama tapi masih asik, masih relate gitu ya, dengan orang-orang mungkin yang punya pengalaman emosional yang sama. Selamat malam, Dendeng Surabaya.
1: Malam, Pak Sisa.
0: Selamat malam.
1: Aku, Pak Rahman.
0: Iya, apa kabar, Pak Rahman?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, siap, sehat, lancar semuanya.
1: Alhamdulillah.
0: Lama ini nggak on air kayaknya, Pak Rahman.
1: Iya, tapi aku tetap standby pantau.
0: Oh, siap. Terima kasih. Mau disiapkan lagu apa malam hari ini?
1: Mas, aku minta Bunga Dahlia, cuma yang orisinil.
0: Bunga Dahlia, siap-siap.
1: Ya, yang nyanyi Sudia Hasanah.
0: Si, cari dulu ya, Bunga.
1: Orkes Melayu Pengabdian gitu ya.
0: Oh, lama banget berarti ya, si. Saya siapin dulu. Bunga.
1: Kira-kira ada enggak ya, kira-kira ya? Aku kangen banget itu.
0: Si, saya cek dulu. Atau opsi yang lain apa ya?
1: Ya, kalau nggak ada ya biasa, lagu dari Bang Rumah Irama, lagu Nostalgia itu.
0: Nostalgia, siap, baik, Rumah Nostalgia ya. Salam buat siapa ini?
1: Salam buat semuanya saja, terutama yang Jenggol. Aku kapan hari tuh, Pak Sugeng di Bali ya. Kemudian Pak Kasian. Kemudian ada Mas Ali, Mas Aditya, Mas Idu. Pokoknya untuk hari ini cowok-cowok semua.
0: Baik. Ya.
1: Minggu depan ganti ibu-ibu semua.
0: Baik. Gitu.
1: Udah, Mas ya.
0: Baik.
1: Terima kasih. Lagunya saya tunggu ya.
0: Baik, terima kasih Pak Rahman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman sudah bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Terima kasih Mbak Putri Widayanti, fotonya udah diterima ini. Kemudian juga di WhatsApp ada Rini Setiawati yang ada di Bandung, mau cinta para bola. Salamnya buat Mia Amsari, Mimi Bowo, Mia Tretes, ada Mbak Toibi, ada Aile Agustinche, buat Pak Jono Tamrin dan Ratna Restu Wilujeng. Oke, terima kasih. Kemudian juga ada siapa ini sih sebentar. Ada Mi Absari di Bandung, mau Asmara Kelapa Muda. Buat Pak Jeno Tamrin, Ami Wibowo, Rini Setiawati, Mbak Toibi, ada Elia Agustin, Pak Wiyoto Pandaan, dan Mbak Yeni ini yang ada di Prigen. Ada Ami Wibowo juga bergabung dari Jakarta, mau Pelaminan Kelabu. Salamnya buat Mi Absari, Rini Setiawati, Pak Jono, El Agustin, Mbak Toibi, ada Yeni ini. Terima kasih. Pak Jono Tamrin juga bergabung malam hari ini, mau Bunga Dahlia. Buat Ambu Kalista di Bandung, buat Putri Widayanti, Bu Lili Margomulyo, kemudian Cak Samsul Hadi, di Tretes ada Cak Miskan Keberawan, Ami Wibowo, Mbak Toibi, Pak Wiyoto, ada Rini Setiawati yang ada di Bandung. Juga selamat malam semuanya.

Kalau beberapa lagu yang hadir tadi memang temanya gak enak ya. Temanya rasa sakit hati, putus asa dan sebagainya. Ada kelam, ada pasrah gitu ya. Pisah ranjang. Kan kayak sesuatu pengalaman emosional yang tidak enak gitu Sobat Kota. Dan memang perjalanan ini penuh lika-liku Sobat Kota. Semangat seringkali menjadi bahan bakar utama kita untuk terus melangkah maju gitu ya. Dan penyemangat hidup bukan sekedar dikasih motivasi orang nih, ada kata-kata mutiara ini. Tapi juga sebuah pandangan yang positif gitu ya. Keyakinan diri dan kemampuan untuk bangkit dari setiap tantangan Sobat Kota. Nah, sebenarnya sih penyemangat hidup itu adalah sumber motivasi dari diri kita Sobat Kota, kemudian dari luar juga, untuk membantu kita untuk tetap optimis, berenergi, fokus pada tujuan hidup seperti apa. Nah, bisa sebuah keyakinan, harapan, dukungan dari orang-orang tersayang, orang-orang tercinta, bahkan sekedar rutinitas positif yang memberikan rasa nyaman dan aman gitu ya. Misal punya kegiatan yang menyenangkan gitu Sobat Kota. Bisa dirutinkan biar jadi sebuah motivasi untuk hidup lebih bersemangat. Punya hobi olahraga gitu ya. Hobi belanja. Ya, atau hobi-hobi yang lain Sobat Kota. Yoga, menenangkan diri gitu ya. Atau punya hal-hal positif lain yang memang bisa membuat kita lebih bersemangat dalam menjalani rutinitas harian. Atau misal juga Sobat Kota punya apa istilahnya ya, hal-hal atau kebiasaan yang dilakukan rutin gitu, kemudian mindsetnya berubah dan akhirnya kita menjadi lebih termotivasi untuk bersemangat setiap harinya. Misal gitu ya, salah satu contohnya adalah menyendiri biar kita bisa berkontemplasi atas kehidupan kita dan bisa merefleksi apa-apa yang perlu diperbaiki nanti ke depannya. Sendirian boleh dulu ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Terima kasih Sobat Kota yang sudah meramaikan dendang udah diisi malam. Hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Dan setelah ini bisa bergabung di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending bareng Ning Tari Ning Tias dari jam 9 sampai 11 malam nanti. Irsyad pamit, terima kasih semuanya. Dan selamat malam. Satu kalimat bijak dulu sebelum Irsyad pamit Sobat Kota. Hidup akan selalu menghadirkan tantangan tetapi juga memberikan kesempatan untuk tumbuh Sobat Kota. Selama masih ada harapan dan usaha, selalu ada kemungkinan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Romo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Loh, kayak ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cakning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo sobat kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cakning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu komansu juga TFM dangdutnya Surabaya sukeng talu telur. Nge monggo monggo monggo malam minggu lo ya. Dang pinarak merene wes. Kasasungkan-sungan ya pinarak nih goni caning campur sari koplo gending Kota FM. Yoiki yoiki yoiki panggangan cani bareng tari sing ayu dewe sak studio iki. Ege monggo teman-teman campur sari langgam gending lagu-lagu daerah coba kekinan segitiri guys ya. Kalau tengok ngantos semangit jam sulas semangat.

Walau-walau kok masih juga TFM darinya Surabaya. Telur segeng dalu. Alhamdulillah saya ketika panggil malek ketemu mana iki lho telur-telur ya. Nang ini cak ning campur sari kok belum kening kota FM. Iya iki, iya iki, iya iki. Wis mulai, wis wayai ye. Wayai ngelipur dulur-dulur. Wayai ngancani dulur-dulur. Wayai ngajak dulur-dulur bergembira ria. Gembira ria, gembira ria. Inggris pokoknya ikut bahagia lho ya, lur ya. Sampai apa iki jenenge lagi bersedih hati ya toh ya lumrah ya mbok menawa lagi bersedih hati tapi ya yes, ndak usah kedelarung-delarung ndak usah maksudku sampai apa iki dibiarkan ngono lho ya wis gak usah di apa iki jeneng dipikir banget-banget ya mikir dipikir tidak nih dipikir tidak nih ben gak sepaneng ya toh yes. Yo wayang ler mati, yo menakno ati, menakno pikiran lewat teman-temannya campur sari. Sakit request lewat telepon 0315611116 dan 0315676923 pinar onan Facebook Kota FM Surabaya. Lanjuti sakit telepon WhatsApp ya 0817558881. Mangke dilanjut malih monggo langsung denno.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: Walu-walu kemana sih juga kenapa? Dangdutnya Surabaya. Dulur-dulur sing lagi malam ini kan tapi tetap pantau Kota FM ya. Yeah. Gak pengen ketinggalan lagu-lagu nih nanggone caning yo. Nggih, monggo pengen gabung ya monggo ya to. Ono lagi dhewe ning omah gak malam mingguan ya gak apa-apa, iya kan? Mosok ya malam minggu kudu kemana-mana ya kan? Enak kemini-mini nanggone studio ya. Maksudnya mantau ya. Mantau lewat online ngono ya. Yes. Malam minggu tidak selalu harus apa iki jenenge nang di nongkrong atau apa ning di ngono kan juga mesti ngono ya. Nongkrong ning kene. Karo nyimak tembang-tembange campur sari jan panggah po enak ngono. Cak Ning. Cak Ning.
1: Ya iki, ya iki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Sugeng. Inggih, sugeng dalu ugi. Pripun sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Bunda Nurul sehat?
1: Nggih, syukur alhamdulillah seger waras aman, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan nggih alhamdulillah nggih.
0: Alhamdulillah pangestunipun.
1: Pripun?
0: Alhamdulillah.
1: Mangono terus nyanyi apa kae?
0: Napa?
1: Bujulut.
0: Oh, karaokean nggih.
1: Karaokean. Anu Mbak nyile kacamata ne, Mbak.
0: Napa?
1: Nyile kacamata ne.
0: Kacamata. Lah terus kula ndamel napa?
1: Lah jenengan kan double.
0: Oh, double piye to? Oh, apa pageng-pageng?
1: Ah, double kacamata ning ngene lho.
0: Pi double piye to Pak Geng?
1: Ah, mbok matari.
0: Nggih, monggo tembange napa?
1: Tembange sepeling Mbak Dari.
0: Nggih. Monggo salam kagem.
1: Salam kagem Mas Adi. Ya, Mas Ibu, Bapak Ae, Pak Bunda. Mas Toto, Mas. Halo. Halo.
0: Nggih monggo. Nggih Pak. Monggo. Nggih sinyale jenengan paling niki. Posisinya.
1: Bunda Wardi, Bunda Susia, Bunda Sutira. Bunda Hadi, Pak Wardi, Pak Ramen, Pak Masya, Pak Rofi, Pak Satrio, Pak Tahu.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Pak Hartono. Waalaikumsalam Pademangan Jakarta Utara hadir Mbak Tari. Salam sehat buat semuanya. Terima kasih. Sami-sami. Pak Hartono iki sudah hadir. Cak Ning.
2: Jani campur sari kepulauan Bingotas M ya iku ya iku. Assalamualaikum sugeng talu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng talu.
2: Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah saya baik. Ya pokok lemes ngono sih cak.
2: Kenapa nih?
0: Kok lemes? Bangun tidur tak? Ngeler tak iki?
2: Enggak, aku kalau dengar suara Mbak Tari itu mencari kayak bawahnya lemes
0: gitu. Loh loh loh. Kok iso gare lemes iki lho?
2: Enggak ngerti kenapa.
0: Sampean ae sing ngrasa-rasen.
2: Aduh, kenapa?
0: Kenapa?
2: Enggak, besok siapa siaran?
0: Besok siaran apa?
2: Ya. Apa itu? Karaoke.
0: Karaoke. Ya. Barani toh karaoke?
2: Oh, Barani ya.
0: Iya. Kenapa? Ya.
2: Mbak Tari kapan? Aku kangen sama Mbak Tari. Mbak Tari. Siapa? Iya,
0: Pak. Aku besok digoda.
2: Oh, mau di... Aku nggak mau digoda.
0: Oh, terus diapakan?
2: Dibujuk.
0: Dijibel.
2: Dicium boleh.
0: Ini Pak Gianto. Dicium ini loh.
2: Pak Dianto, Pak Tari nih mau digoda nih.
0: Le. Iya, lagunya apa?
2: Lagunya Pupus Ngalongso.
0: Pupus Ngalongso, oke.
2: Okay. Lagunya buat Bu Meme.
0: Iya senengane.
2: Seneng iya.
0: Terus.
2: Dalamnya ya barusan ada Cak Sugeng, Mas Ali, Bu
0: iya.
2: Meme. Ada Cak Pano, Cak Mulyono, Cak Carimbo, Cak Gento, Cak Dapiladi, Bunda Wulan, Pak Diandra TV, Pak Santi, Pak Yanti, dan kesemuanya tanpa terkecuali. Oh itu siapa yang di Madu? Mbak Jainal.
0: Iya Mbak Jainal, Umi Latifah.
2: Iya udah gabungan ya, bisa gabungan
0: siapa?
2: Ya dia.
0: Siapa?
2: Mbak Jainal.
0: Belum.
2: Oh masih, tapi aman ya sekarang itu ya.
0: Aman.
2: Ya, tak tunggu gabungannya Mbak Jainal.
0: Iya Mbak Jainal, kalau saudara kembari kalau putu nih ta.
2: Lo. Ya wes, untuk hari ini kata
0: beliau sehat. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki lo Cak Aditya salam. Cak Ning. Cak Ning.
3: Campur sari. Koplok gede. Kotak FM. Ya iki.
0: Iya, enggak selali ku lho. Piye lho.
3: Ngelamun paling gimana.
0: Loh, ngelamun. Malam minggu kok ngelamun ini peripun tak, Bu?
3: Ayo.
0: Iya. Gak fokus sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, alhamdulillah saya sehat. Jenengan, oh jelas sehat kan Niki. Kau ingin Niki jelas sehat. Sehat pol lagi pokoknya, sehat pol polan. Matur nuwun ke Bunda, gitu nani. Niku kriuk kriuk ke.
3: Saya nama tari
0: siapa? Pribon. Loh eco, iki mau tak apa iki jenenge? Tak ditili karo Cak Irsat karo Ning Rahma.
3: Ning guys yang mrene
0: iki toples iki gak cukup sampean toples e. Padahal iki toples e ning nggone studio toples gawe di sak genthong lho. Gak cukup, gak saking wakai Bunda Farha ngirimi.
3: Sing tenung wae iki romean.
0: Gini iki Mbak Rahma. Bunda Farha makasih, keripik gayamnya enak, semoga lancar rezekinya. Amin. Iya, iki mau podo entek akeh yo. Masing-masing wis entek sak toples, sak toples.
3: Dikirimi tiket aja sak toples. Lha arep
0: nanti. Oh, kae sak mono e jare Dede. Eh, gak muat lho, Bu. Toples iki kene sampean. Oh, badhe mriko Cak Irsat.
3: Tanggal 10 terus ancen acara nang gawe itu, Citra Harmoni.
0: Oh, mampir
3: nggih.
0: Oh, nggih, Bunda.
3: Wis karo karo Banaya.
0: Oh, nggih.
3: Jero.
0: Nggih, lha nggih.
3: Ah, tak tekan ngomong ning pinggire mungkin nek kadado-ado. Sing maelek iso popo aku.
0: Bayo.
3: Mari penting cepet tuh aku tak ngono.
0: Masalah lapangan ngono.
3: Apa misal lapangan?
0: Napa?
3: Lapangan ke apa nih?
0: Rezekine sak lapangan, Bunda.
3: Alhamdulillah. Rabbil alamin.
0: Barakallah, masyaallah. Monggo dari salam.
3: Nggih,
0: monggo.
3: Niki wau sama Mas Elah. Masalihain ya.
0: Nggih.
3: Mas Afi terus Kak Narti, Kak Sangse Haji, Kak Diti, Pak Suwanto, Mas Agung,
0: yes.
3: Bang Arjuli, Mas Ali, Pak Sianto, Kak Sur, terus apa Kosim, Kak Hari Sambut Terep, Kak Ibu, Pak Tonto, Pak Dianto, Pak Kasian, Kak Ibu. Oh, Mas Ibu, Bang Ujang, Bang Ucok, terus itu loh koncernya Mas Yati Diar itu Kak Heru, ya apa Nardi, sama Ditya, terus Bunda Sutira, Bunda Ima, Bunda Aini, Bunda Ece Aini, Bunda Julaika, Bunda Mawi, Bunda Mimi, Mbak Ela.
0: Yes.
3: Sama Elia Bucinke. Terus itu Mbak Yati Aprilia sama Aprilia.
0: Sudah. Itu aja.
3: Matur nuwun
0: semuanya
3: dalam seluruh Selawase. Hati-hati nak pulang nggih.
0: Matur nuwun. Amin jenengan juga nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Farha juragan keripik gayam sudah memeriahkan ya. Pagelaran hari ini ya, karnaval. Lo kok ketekan karnaval? Lah ya lo ya iki saya akeh karnaval toh. Karnaval apa iki memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Gitu, no pawai budaya, terus kendaraan hias. Nek aku biyen iku biasane sejak jaman cilikanku iki melu apa iki sepeda hias ya, tadi sepeda dihias ngono. Saweneng pisan ya. Terus fashion ngene iku nang dalan ngene iku. Saiki wis pokoke ono ayo nola acarane ya, nggo memeriahkan bagi yo karo melestarikan budaya nggih. Wah, keh banget ngene iku. Iki yo wis tradisi ngono nggih. Yo kanggo menghibur masyarakat sekitar ngoten iku nggih. Oke. Alright, sinten? Sinten malih badhe bergabung bersama kami siapa ini Mang Ujang apa iki lu mau disalami Bunda Farha ngono lo Mang ya lah jenengan WA Pak Sugeng wis mudun saya iku sini Pertegal terus apa mana Cak Nur yakin waalaikumsalam kawasan Pasar Berbek nganjuk nggih hadir alright ya sik sak kedap. Anak manis sapa iki ya? Pak Gianto, kula nyimak morning tari sampai bubar acara ninggi. Cakung BB kali santri, Pak. Ya waalaikumsalam. Wah kae yo. Salam Cak Hari, Cak Sur, Cece Ani, Mas Edo, Bunda Farhaumi, Latifa lan Cak Miskan. Baikang gresian sugeng dalu. Cak ning yo iki kula Mbak Tari ayu, miss you mbek. Sehat, bahagia, rezeki berlimpah. Amin. Thank you. Mbak Tari Ayu, denoknya lo mbak, swear. Bikin baper aku nangis mbak, aku cuman nangis toh mbak. Nangis terhura ya, iya. Thank you. Ya, panjangnya jenengnya lagu ya. Kadang lagu, sebuah lagu itu ono memper-memperi karo kehidupan sehari-hari. Panjangnya ya, si pencipta lagu, sing gawe lagu yang berkarya iki ya. Gawe lagu iki ya iso ae ngono lho ya inspiration. Inspirasine tekan dinding ngono lho. Wis pokoke apapun iku iso dadi lagu ya. Nyawang langit ya iso dadi langit, misal nglabur langit ya ta. Ya ta ngono. Nang stasiun ya ngono. Dadi lagu stasiun balapan lho. Iso ngono lho. Lagi ning ngone terminal ya ngono. Terminal Tirtonadi lho iso dadi lagu nggih. Terus ana kenangan di situ. Biasane ku ngono utawa wis pokoke ana gandeng cenenge kalian kehidupan sehari-hari masyarakat ngono iku biasane ya. Terus ya ana sing temane iku tema-tema percintaan ngono ya ana. Dadi wong ki sing sekirane krungu lagune iku iso langsung nostalgia, bernostalgia. Terus kenangannya itu langsung melambung. Melambung jauh. Ah, beriri ya semua niku lo, gih. Mau gak langsung mawon, gih. Pepeleng, oke, hati-hati.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
2: Wah, iya suan mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

Kelar. Nah, saya sekarang antarin ente asalan program Jani Campur Sari Koplo Gede Kota FM. Yoiki. Paling ya, saya kagetnya nih ya. Lagi nyendok ya, nyendok mie goreng. Enak ya, malah pengen ngene iki anggota gawe ah. Matur sangat dulur-dulur nang sampun binara ya. Sapa iki? Oh. Wonten Pak Ami Wibowo, Pak Ami Wibowo dari Jakarta. Salam Mbak Miep Sari. Saya sekedap. Bari ini Pak Jono, Mama Elia, Pak Dewi, Mbak Yeni. Sugeng dalu Pak Rohyanto saking Demak. Nggih, salam sedaya pamidangan Kota FM. Matur nuwun Pak Rohyanto. Barni Setiawati, salam Mbak Mia, Pak Ami, Abah Tepi, Mama Eli, Pak John. Alright. Mbak Putri Dayanti, Mas, salah titip pendekar apa maneh iki ya. Mbak Putri Widayanti Prigen, Kakem Koko Zainal, kali Mas Adam Waru, Pak Sugeng Demasar, Pak John Tamrin, Mbak Mangsong, Bunda Farha, Oma Mami Gedangan. Oke. Okay. Saking Mbak Mawar Berduri, makasih nggih. Lanjut Cak Samsulati, Prigen. Salam Pak Po, Cak Kasian, Bunda Lili, Purara, Manuan, Cak Miskan. Terus apa ini? Londi mau kok ngalih? Cak Kian Tarimbo, Bu Eli Agustin, Maturun yang tari, yo. Apa ini? Cak Aim. Waro ene aku sih kaget pas open mic. Oh, kandhani kok ero aku iki. Dani kok salam. Tari kok. Apa Caim? Iki Mbak Putri Widayanti wis iki mau ya. Oh, Nila Sarya Bunda sudah. Oh, iya pendekar iku lho ya jenenge. Iki sange Mbak Jana Tamrin gresik. Kakem, Mbak Lili, Farliando, Margo Mulyo, Pak Ami, Cak Miskan, Mbak Putri, Mbak Rini, Mbak Tepi, Pak Wiyoto, Mbak Miap Sari. Makasih Mas Bro, oh iya. Saya ini ganti ya, celakan nih Mas Bro. Pak Almano, Segang Dalu, siap midangat takkan. Oh iya, karena nyangking radio gini. Bye. Cak Aditya, salam sedikit mohon. Mbak Miap Sari, Kakem, Mbak Jana, Pak Ami, Mbak Rini, Mbak Putri. Mama ini Pak Wiyata Abata, Yibi Mbak Yani. Awes ya. Monggo badhe on air, monggo. Masih ada kesempatan. Cahri Long, Segeng Dalu, Klo from Banda Aceh. Halo Aceh, matur nuwun nggih. Sampun bergabung wonten Cak Ning saking Kota FM. Matur nuwun Cahri Long. Oke, sukses selalu. Nggih, lanjut Rented My Desk Jawa Barat menyapa via Cak Ning, matur nuwun. Cak Joko Speed, malam tari nggih, Segeng Dalu. Cak Bobo hadir saking Kota Medan Sumut. Cak Wongga Prasetyo ya hadir. Mbah Kong lo ya hadir. Waalaikumsalam Mbah Kong. Hadir bareng sampun diteks doyo. Ingin lanjut sinten iki. Cak Ditya yo, salami bersmawon sedoyo. Terus ana Adik Permadani ini Mas Widani Nenggar Prigen Pasuruan. Salam Kakung Giantarembo, Kakek Anto Krayon nggih, Bu Delilik Margomulyo. Om Rizal Kelabu, Opa Sugeng, Bakso, Om Abdul Mukim. Makasih kakak tercantik, sami-sami. Iya, ada semjelati sampun. Oke, Bunda Aris selamat ya hadir lewat Facebook. Ya, matur nuwun jempol-jempolnya, dulur-dulur. Ya. Waalaikumsalam, lebak hadir, salam Pak Nardi, Pak Po, Pak Sugeng, Pak Gianto, sedaya pemindahan Kota Beras. Ya. Alright, Bang Soca, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarnegara Jawa Tengah Genyawiji. Wonten sak ning antas para ning adicor. Matur nuwun. Aha, niki sampun Mbak Tumim Virgo warga Mabar Wonogiri ya hadir. Inggih, lanjut saking Pak Syaifi. Ya iki aku kari karo oleh akeh salam ning Tari Sugeng Dalu. Nggih monggo on air monggo badhe on air monggo Pak Syaifi. Heeh. Nek on air nggih monggo saged salami reto akeh iso nggih. Salih maca Dewi kan ya. Mas Misbah, Waalaikumsalam kakak penyiar dari Purbalingga hadir. Beli putus stone seputaran yang Batu dan Pasar Bali hadir gitu ya, nggih. Matur nuwun. Cak Sutartang, Waalaikumsalam wonten sing warga Sawetara Tebadir, salam seduluran mawon matur nuwun. Beli cabang Mustika selamat malam, salam rahayu di Gektari Ning Tias Samplangan Gianyar Bali, ikutan gabung nggih, matur nuwun nggih. Mas Senar Rendi, kayen kidul Kediri Utara mampir. Mangga binara.
Bangsal, warga Delitwa Pamah, Gang Bunga Medan semut hadir. Selamat malam Mbak Teringgi, segang dalu, selamat malam. Good night, alright, good evening, lanjut, cinta maling. Apa Riri? Ya, segunai kalau ya. Ya, lagu mana ya? Bawa enak pokoknya malam minggu. Baiknya karo nyeruput kopi, ya tau nyeruput teh. Sing anget-anget cocok iki hawane soalnya angine yo semilir iki semilir sing semilir banget ngono lho ya rada banter semilir. Semilir tapi banter. Inggih jangan lupa sampean kesupen dulur-dulur ingkang wonten sak madenipun margi yang sedang ada dalam perjalanan nggih sampean kesupen ngagem jaket nggih untuk yang berkendara roda dua nggih. Kayak jaket, terus jangan lupa helmnya klik, ngeten nggih. Wis gak usah ngebut. Yo, slak susu iki nek ri. Walah, wis pokoke sing penting lak selamat to yo, nggih. Aja ngebut, terus yang penting tekan omah, tekan gone, tekan tujuane selamat sampai tujuan lancar ngono lho. Yo. Nggih langsung mawon wis gak usah ngomong akeh to ri. Lungi tengah semoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Walu walu koma siji kota FM dan Unya Surabaya. Materno sangat dolor dolorku dimanapun jenengan berada, gih. Ya ada yang kut melu prihatin, gih. Dari prihatin, dumateng dolor dolor kawonten NTT, kawonten Kalimantan, gih. Semoga moga tentang pulih, gih. Apa iki sembuh kembali untuk Indonesia aku, gih. Tadi kau jenenge dulur, gih. Lah iya. Sa Nusantara gitu dulur podo merasakan juga nggih sing sabar sing tabah nggih matur sangat dulur-dulur ingkang tasih bergabung nggih ingkang sampun pinara wit kala wau terus sing pengin apa iki request tembang-tembange wis di apa iki jenenge dipikirke kapanane ngono ya aku tau nek wayahe caning aku arep gabung arep request lagu iki lho. iki lho nggih monggo. Saged lewat telepon on air 0315611016 0315676923 nggih. Matur sangat nggih. Nggih wis pokoke kudu sing tabah, sabar nggih dalam menjalani kehidupan nggih. Kudu semangat ngono nggih. Ya terus yo tetep apa iki manembah nggih dumateng Gusti kang mau kuwaos nggih. Yo gak gampang pancene nggo apa iki jeneng nglakoni kehidupan, menjalani kehidupan ya. Waduh. Mulai. Nggih, semoga-moga ing tengahing laku pancen pancene ora gampang nggih, mboten gampil niki. Apa-apa sing dikarepke nggih mboten bakal muspro. Eto muga-muga mugi-mugi sak pentungo pengarep-arep kegayuhan lan ugi apa iki kesele awak nggih alon-alon menika saged nemu dalane dados kasunyatan amin nggih ngono lho ya nggih matur nuwun sanget dumateng dulur-dulur ana sing lagi bergabung sekedap. Niki sampun. Bagi Cak Kianto. Oh, mboten Cak Kianto. Kula gak enak dhewe ayo tenane. Gayane lho Pak Kianto. Lanjut. Iki wonten Facebook, ono sing lagi muncul nggih, ya. Baru muncul komennya. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk. Yes.
1: Campur sari.
0: Alright.
1: Kepala gendeng.
0: Oke.
1: Kota FM.
0: Yes.
1: Yoiki lo Mbak Tari.
0: Oh, betul.
1: Tidak malam minggu yang tak.
0: Lo ya iki nang kene iki nang gone ditanduwi malam
1: minggu. Seperti
0: yo. Iya, kandani.
1: Iya, se kandani kok. Salah ngomongnya.
0: Lah iya, salah pertanyaane keliru pertanyaane.
1: Kecil lah yo. Malah ciprut gara-gara ciprut se.
0: Saman kangen mbek ciprut ta?
1: Kangen mbak ciprut.
0: Iya, ciprut. Iya. Mereneo ta.
1: Sini ya. Yang nanti nungguin seseorang.
0: Ngono ta. Iya. Iki lho Mbak Rahma. Mbak Tanti happy.
1: Aduh si God. Aku seneng loh kalau dengerin Gotik yang nyanyi re.
0: Ngono ya. Biduan
1: nomor 1. Biduan nomor 2 Jentari. Biduan nomor 3 Ning Naya.
0: Yo, terus biduan 04.
1: Biduan nomor 4 Mbak Rani Larasati.
0: Iya. Sampai apal mantau terus iki.
1: Iya dong, harus dong. Gotik. Gotik kasih di situ ya, Gotik ya.
0: Iya. Ngancani aku.
1: Iyalah. Biasanya makan bareng, ada bakpo. Hari ini enggak ada mie goreng, Pak.
0: Enggak mie gelas hari ini.
1: Oh iya, mie gelas yo. Ada
0: Iya.
1: toppingnya sosis sama toppingnya pentol.
0: Alah ya, nggih. Sehat ya Neng Tanti yo.
1: Ya, alhamdulillah sehat Mbak
0: Alhamdulillah.
1: Tari.
0: Iki lho Cak Aim
1: Gotik
0: lho.
1: juga ya.
0: Ya, Cak Aim lho Neng Tanti panggil happy apa? Yo iya, yo apa Cak Aim iki rek?
1: Ya iyalah Cak Aim. Pak Abdul Muki. Sampai malah Cak Aim, ya Allah, maaf.
0: Lo kan panggilannya gitu.
1: Oh gitu ya, nggak apa-apa ya berarti ya. Nggak
0: apa-apa.
1: Cak Aim.
0: Pak Sugeng. Biduan kosong
1: Pak
0: kosong,
1: Sugeng.
0: Biduan kosong kosong aku neng Tanti jari neng ono.
1: Nggak terdaftar berarti kosong kosong itu nggak masuk nominasi, tereliminasi, oke? Okay?
0: Dengan sendirinya.
1: Aduh.
0: Nah iyo. Oh apa Pak Geng? Pak Geng.
1: Iyo. Aduh.
0: Iya. Request apa gitu ya? Request apa?
1: Request. Itu aja aku kesayangan.
0: Kesayangan.
1: Alright. Alright kayak ini loh Mbak Tarik. Le, bilang alright tuh kayak penyiar yang lama ada di Simpang Duku.
0: Oh iya dah.
1: Iya betul.
0: Masa saya?
1: Ya, bener.
0: Padahal aku spontan loh aku.
1: Ada, ada Mbak. Beneran iya. Selama banget orang itu nggak suwana.
0: Saya kira yang diwangi.
1: Ya di sana lah.
0: Oh lah ya. Padahal aku ya apa asal ngomong ngono lho padahal ya.
1: Spontan. Nyeplos gitu ya.
0: Iya, spontan, aku spontan.
1: Spontan pakai UHI itu udah lama banget, Mbak.
0: Oh,
1: makanya aku gini. Aduh, Mbak Tari kok Mbak Tari kok oret-oret kayak gini. Aduh, enggak tahu ta.
0: Iya, gak
1: ya,
0: ampun,
1: maaf lo ya Mbak ya.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Lama banget.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya,
1: ya,
0: tahun berapa? Tahun berapa?
1: Terus pokoknya aduh jangan dikenang, jangan disebut.
0: Saking lama. Lama.
1: Yo.
0: Walah.
1: Masa Allah.
0: Masa tak ganti re. Iki wis anu ya, wong seneng ya aku nek. Alright, ngono.
1: Gitu ya, ya wis. Wis biarin yang sana paling ya gak dengerin toh.
0: Ala ya biarin ya, wong aku gak niru deke kok yo.
1: Iya bener tapi aku gini ya ampun. Aku cuman batin tapi ini aku gak betah tak jeblos nih. Bilang kok tadi kayak orang yang disuano banget ya ampun. Orang lama banget. Males aku.
0: Males sore ini. Iya. Ya lagune apa? Oh wis mau ya lagune ya. Salame.
1: Kesayangan tadi.
0: Yo, wis tak
1: sapno.
0: Ya salame.
1: Iya, iya. Salamnya buat Aditya, Cak Heru ya toh. Tadi kan dengerin ya Pak. Pak siapa Gianto Rembu.
0: Iya.
1: Si Gotik, Madam Rahma, sehat selalu, santik selalu, berkah barokah, rezekinya melimpah sama kayak Mbak Tari ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Bahagia, happy, buat semuanya.
0: Amin.
1: Bunda Mimi nggak masuk tadi.
0: Nah,
1: Mimi, Bunda Ciora, Bunda. Oh, masih ini loh, masih itu, masih apa?
0: Masih
1: apa? Dengerin dia, pantau.
0: Iya, selalu pantau.
1: Iya. Ada Bunda Selamat Lebak buat semuanya ya Mbak Tari ya.
0: Okay.
1: Makasih ya.
0: Yes. Alright.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Ning Tanti yang selalu happy. Makasih, matur nuwun. Cak Ning au terputus. Monggo. Sehat selalu juga Mbak Tanti happy jarene Ning Gotik ya. Cak Ning.
2: Kak Ning.
0: Nggih. Duh, dirasani.
2: Campur sari.
0: Kok dirasani? Lapo mau ngerasa-rasa nang iki yo yo. Ning Tanti
2: ya,
0: Dik. Ngerasani bareng. Akhirnya yo muncul
2: wong. Yo iki, yo iki, yo iki.
0: Yo ngono lho yo yo. Bu yo mau kau dirasani yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo neng Tanti, sampean rasani lo muncul wonge.
2: Mbak Tanti, sampean rasani wonge langsung
0: iya,
2: metu ngun.
0: Rasa wonge. Lah iya, ya krasa wae ngono ya. Iran aku.
2: Heran aku.
0: Oh, anu delay, delay mau. Nek nirokno delay, saya tak suwe.
2: Boleh nirokno delay, delay.
0: Iya, delay. Iya.
2: Ya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya, aku mlebu cak ning iki mau ceritane.
2: Iya, aku mlebu cak ning iki mau ceritane.
0: Ceritane, aku iku arep nyopo Mbak Tanti tok, kadek request lagu.
2: Aku iku arep nyopo Mbak Tanti karo request lagu.
0: Wah, gak ngomong ngono lho. Tanpa request lagu.
2: Aku gak ngomong ngono lho. Tanpa request lagu.
0: Ah, tanpa request lagu asik.
2: Tak bujui.
0: Lo sudah terucap kok, disaksikan oleh para pemirsa di seluruh Nusantara. Lo cai mik lo, dirasanya melihat kosel kan sajanya nih gerutari lo ya yo, rosoai. Sajane gak mempan nih sajane.
2: Oh ngomong, kalau dirasani Mbak Tanti, ambek Mbak Tarim.
0: Lo cai yang kerasani mau cai, batin di batin kan lo cai.
2: Batin. Ya apa ini ku melok-melok ngerasani Mbak Tanti ambek aku. Ngerasani aku Mbak Tanti.
0: Apa budak
2: liru ngomongnya.
0: Nggih, monggo pinara.
2: Matur sembahun cahayu.
0: Nggih, tapi niki kursine pun kula walik sedaya. Pun kula can. Pun kula cantol-cantolne pripun? Pun kula hanger nggih kursine.
2: Ya Allah. Berarti aku
0: ngadeg. Lagi monggo. Nggih. Anu niku bangku-bangkune barang nggih, buk-buke barang pun kula walik sedaya, kula lempit-lempit. Nggih.
2: Terus gini aku.
0: Nggih. Kan tanpa request toh, wau.
2: Hah?
0: Hah?
2: Sopo ngomong?
0: Lah niku wau sudah disaksikan.
2: Tak bujui.
0: Sudah terucap itu harus konsisten.
2: Kayak tanpa request salame ake.
0: Monggo, boleh. Silakan. Monggo, langsung salam.
2: Kok gak ada request ya yo? Aku salam di cek air lek ngono.
0: Ya, berarti gak request nek salam. Salam po request.
2: Ya salam ya request. Bener selamat Mbak Tanti. Aaim. Mas Ali. Pak kasihan Mbak Dian Ratiwi. Request-e dumes.
0: Napa?
2: Dumes.
0: Lu sih request toh?
2: Allah.
0: Iya, enggak tak setel no anu ya, pembukaan tok separo no ya. Tak diskon. Loh, saiki kan anu diskon to, ya kan? Promo, sale-sale diskon. Lagu yang ngono tak diskon.
2: Terus bayarannya piye sing nyanyi lek di diskon?
0: Loh, wis bayaran dhisik pisan penyanyine.
2: Ya wis terserah, kasih di diskon, kasih diskon, cek mentolone yo yo. Caca mangujang.
0: Loh, Pak Embo.
2: Sing ning Bali, sing ning Sidoarjo, sing ning Mojokerto.
0: Lo.
2: Sa Indonesia Raya. Mugi-mugi diparingi sehat.
0: Lo diguyu karo Caim iku lho.
2: Apa AAM?
0: Diguyu iki lho.
2: Guyu ne piye? Lek guyu.
0: Ya guyu, yang guyu piye to? Yang guyu piye?
2: Kakek Cahayu.
0: Nggih.
2: Mugi diparingi sehat
0: rezeki. Amin.
2: Dan selalu berbahagia.
0: Amin, sami-sami.
2: Banuwon menawi kondur mengki tetep
0: Titi DJ. Oh wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mimi Rungkut ya. Oke. Jadi tuh kiyo Jogja hadir sugeng dalu. Beli satu ketot sugeng dalu kateri Gianyar Bali hadir. Matur nuwun. Berita kembaran Tamara Menen City. Selamat malam minggu lho Mbak Dari. Salam sehat, selamat tugas. Cak Mirudin yo hadir. Siapa toh? Sampun toh sama setuju nggih. Ya wis wayahe lagu. Langsung mohon nggih. Kesayangan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang sampun narak nggih wonten Cak Ning edisi dalu niki. Pangapunten mbok pilih wonten klentak-klentuk kelatuk terus salah-salah kata, lagu-lagu diriku sering terputar, monggo benjing sakit diriku semalep. Kasih penting tetap jaga kesehatan lan sampun kesempatan tetap pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kelataran Nintias ngaturaken matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Masalah mudi. Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Mas? Mas? Mas? Mas ada delay?
1: Iya mbak. Saya ada delay mbak. Makasih ya mbak.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Santian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isu, rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Mbak ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Due Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau halo.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.